0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat!

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sambutan Maulidur Rasul perlu menjadi wadah memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW dengan meneladani sirah, akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan penghayatan itu penting bagi memperteguh ukhuwah serta mendorong umat Islam menjadi masyarakat yang membawa rahmat dan kebaikan. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah Yusof menyeru umat Islam agar mengutamakan rahmah, hikmah dan persaudaraan dalam menangani perbezaan selaras tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dalam pada itu, menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemahkan melalui akhlak baik, tutur kata lembut serta sikap saling memaafkan dan prihatin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan pula berkata, budaya ilmu perlu diperkasa menerusi pembacaan sirah dan hadis bagi membantu umat Islam memahami serta meneladani kehidupan baginda. Perkembangan pesat kecerdasan buatan AI memerlukan kerangka perlindungan yang jelas. Ia bagi memastikan kemajuan teknologi tidak menjejaskan hak, kreativiti dan mata pencarian penggiat seni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu antara isu yang dibangkitkan Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia. Selain AI, isu hak milik intelek karya yang menggunakan dana awam, rumah mampu milik untuk penggiat seni serta peruntukan pembangunan dan latihan turut dibangkitkan. Katanya semua pandangan akan diperhalus bagi memperkasa industri perfilman. Dalam perkembangan berkaitan, industri perfilman negara perlu bergerak lebih berani, kreatif dan terbuka seiring perkembangan teknologi seperti AI, animasi dan kandungan digital tanpa mengabaikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat. Menurut Perdana Menteri, kemajuan teknologi dan jati diri budaya perlu digembleng bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa.
1: Supaya sikap kita itu harus juga lebih lunak, lebih terbuka. Tidak terbuka sehingga luntur budaya dan akhlak dan nilai. Tapi tidak terlalu mengongkong. Bayangkan filem mau dikembangkan sebagai suatu industri yang lebih kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan, tidak mungkin berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. Beliau berkata kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kadang-kadang di sini ada kejadian, walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusuf Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah, jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tahan banyak, teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo, itu lah, susah sikit lah.
5: Tukuk gerak sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak buka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil sebab dia ni. Teropia, tak ada banyak lah. Teropia limit dia 5 kilo tu lah. Dulu tunggu 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
6: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan rancangan menaikkan tarif terhadap pelbagai barangan import dari Kanada kepada 50% mulai 1 Januari tahun depan. Trump berkata tarif itu membabitkan kereta, truk, alat ganti automotif serta keluli. Susulan itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang mengubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi terus setia menemani saudara Wirama Klasik 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan juga yang terus mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara. Atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Juga di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my dan penstriman langsung di aplikasi RTM Click di telefon pintar saudara. Tak kira lah menggunakan iOS maupun Android, juga terus mendengarkan kami di Smart TV. Yang belum dapatkannya lagi, boleh muat turun sekarang kerana aplikasi RTM Click adalah percuma. Ya, betul-betul percuma. Saudara, jangan lupa untuk ikuti sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi yang akan berlangsung hari ini 25 Ogos 2026 bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia UPM Serdang Selangor bermula 9.30 minit pagi. Boleh tonton di RTM Klik juga di TV 1. Terima kasih ya mendengarkan kami. Wirama Klasik.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakin

0: Baik, saudara, kita ikuti ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi sambutan Muara Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, UPM Sedang, Selangor. Sama-sama kita dengarkan.
1: Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, Sahibu Samah Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara-saudara dan anak-anak dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memaknainya? Seperti mana bulan kemerdekaan? Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya, tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memaknai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cebisan nukilan pandangan mereka, mereka menyebut bahawa komuniti Muslim yang dibina di peringkat Makkatul Mukarramah sekalipun, yang disebut mungkin tahap Mekah atau marhalah Mekah sebelum ke Madinah Munawarah, itu yang dididik dan dilatih untuk menjadi bukan saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang, tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup sekarang menerima kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan, bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community, dan strivingnya itu itqan fil amal, atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum hijratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam. Beda dengan apa yang kita sebut tadi. Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya, tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan mesej. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang, bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istiamar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik saudara, itu dia sebentar tadi ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang berlangsung dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia UPM Serdang Selangor.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Terus menggamit kenangan dan berhibur bersama Izzat Sofi.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami Wirama Klasik bermula 6 pagi hingga 6 petang dan juga mungkin ada yang melakukan aktiviti bersama keluarga untuk cuti hari ini. Ya, semoga dipermudahkan segala urusannya. Baik, saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Kaedah Tarman dari Segamat, katanya mengimbau kembali tarikh 12 Rabiul Awal 1983 Masihi. Tarikh yang bersejarah kerana pada tarikh itu katanya diijab kabul bersama suami tercinta dan bergelar sebagai seorang isteri yang berat untuk tanggungjawab dan kini 43 tahun hidup bersama serta anak-anak cucu-cucu. Alhamdulillah. Masih sihat dan tujukan ucapan salam kepada Rasul buat semua sahabat setia Radio Klasik yang mengenali diri ini. Tak lupa juga yang tersayang Zabidah Ahmad yang berada di Parit Pulai. Didoakan semoga sihat sejahtera hendaknya. Seterusnya ke Ajah Sariah Haji Kasid, katanya nak buat ucapan salam kepada Rasul buat semua pendengar setia Radio Klasik, juga anak-anak Mahfuzah, Suriati, Zakiah, Julia, Salina, Siti Khadijah dan Halim yang berada di Selangor, Bentong, Pahang dan juga Johor. Cik Jalain Sukitan dari Bungkul Pintas Sabah, katanya selamat pagi, salam kepada Rasul buat semua pendengar setia Radio Klasik juga. Semoga kehidupan hari ini lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Dan ucapan khas buat anak-anak Dedi iaitu Elfi, Elfik, Elfah, Elfert, Isaac dan juga Elfo Alnignio yang berada kejauhan. Dan didoakan sekalian sentiasa sihat, bahagia bersama dengan tugasan seharian. Jadi di sini sihat sentiasa dan merindui dan mendoakan kesejahteraan kalian di sana. Dan satu lagi kiriman daripada Cik Osman Dahan dari Ipoh, katanya salam Wirama hujung minggu. Terima kasih untuk tarikh hari ini 25 Ogos. Katanya pada tahun 1957 nak buat ucapan selamat hari lahir buat Biras A. Rahman pada tarikh hari lahirnya hari ini. Ya, kini berada di Ijuk, Kuala Selangor. Didoakan semoga sihat dan dimurahkan rezeki. Jaga diri dan jaga kesihatan. Ayo kita beribu dengan lagu nyanyi Syekal, Zapin Rindu Rinduan. Terima kasih, Wirama Klasik.

Lagu nyanyian Maria Bacuk, Ku Yakin Padamu. Terus setia menggamit memori dan kenangan saudara yang mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga di persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Baik, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara. Saya tinggalkan saudara 11 pagi nanti ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti, nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik. Dan selepas ini rakan penyampai Sabrina Arifin, Sabrina kekasih lama, akan terus setia menemani saudara 12:30 hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri menyusun

0: Silang.
1: Silang Budaya.
2: Radio RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara.
4: Satu jiwa.
5: Radio RTM.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: baru Indonesia Mambo.
1: Nostalgia di Klasik.
2: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay, guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

teman dalam hutan. Suami memandang hampir pingsan. Perempuan kalau sayangkan suaminya, pandang sini, tirulah seperti saya. Jaga bentuk, jaga

0: bosan ku pasti hidup kamu rukun damai lagi istri.
1: Sepanjang jalan kenangan, music tanpa henti.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan lintasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kidab. K-I-D-A-B. Kidab. Kidab adalah berkenaan dengan percakapan, pernyataan dan sebagainya yang tidak benar atau bohong dan dusta.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan juga salam Maulid Rasul untuk semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Banyaklah padi berdaun sebelah, padi bertempat di bakul lima. Banyaklah Nabi diturunkan Allah, Nabi Muhammad Rasul utama. Dan hari ini Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada Izzat Saufi yang telah menemani saudara dalam Wirama Klasik bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari, dan untuk Wirama Klasik 12 tengah hari hingga pukul 6 petang selama 6 jam bertemankan saya Sabina Arifin, Sabarina kekasih lama. Saya doakan yang baik-baik untuk saudara dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih memilih Radio Klasik sebagai pujaan hati saudara, ya. Dan terima kasih juga kepada saudara yang mungkin menghala ke Kuala Lumpur memilih frekuensi 87.7 dan juga 98.3. Dan jika saudara berada di Perak 88.3 dan juga di Pulau Pinang 94.9. Dan hari ini cukup istimewa, ya, kerana hari ini merupakan, ya kan, Maulid Rasul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Rahmat besar bagi diri kita dan juga bagi seluruh alam. Dan kelahiran baginda juga membawa cahaya keimanan dan membebaskan manusia daripada kesesatan. Dan sama-sama kita hayati sifat mulia kejujuran Nabi Muhammad SAW, ya. Dan sama-sama kita memperbanyakkan selawat, membaca sirah dan juga menghidupkan sunnah. Dan terima kasih juga kepada saudara yang menyapa Sabrina Musi WhatsApp Radio Klasik 0135656128, ya. Selamat bercuti dan insyaAllah pada pukul 12.30 minit tengah hari kita akan mendengar rancangan tajaan DCM Herbs Legacy selama 15 minit. Tapi sebelum itu kita berhibur dengan lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz. Saya yakin ramai yang suka dengan lagu Dato' Ahmad Jaiz dan saya pilihkan khas untuk saudara lagunya bertajuk Rebutan Aceh.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti rancangan Tajaan di CM Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nur Ain di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Dr. Sabrina?
0: Khabar baik, Puan Nur Ain. Macam mana hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Ramai tak sabar-sabar nak tahu mengenai Pearl 5 ni. Silakan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua pendengar Radio Klasik menggamit kenangan. Alhamdulillah. Hari ini hari yang cukup istimewa kerana kita bersama-sama menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan hari ini marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat dan mengingati akhlak mulia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, antara perkara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita menjaga hubungan sesama manusia, menjaga keluarga dan menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang selalu kita lupa nak hargai ialah mata sihatan. Kita selalu sibuk fikirkan kesihatan anak-anak, pasangan, mak ayah, tetapi diri sendiri kadang-kadang kita letak paling akhir. Jadi hari ini saya nak ajak saudara perempuan tanya diri sendiri, saya dah jaga kesihatan saya dengan baik ke belum? Dengan keadaan cuaca kita sekarang yang kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan dan tidak menentu, jangan lupa minum air secukupnya. Jaga pemakanan dan cukupkan rehat. Dan bercakap tentang rutin penjagaan diri, saya nak kongsikan tentang produk kami iaitu Pati Sarang Burung Walet Pearl 5. Pearl 5 ialah minuman berasaskan sarang burung walet. Lepas itu kita campurkan dengan buah delima, kita letak rosel dan madu, digabungkan dalam satu botol berisi padu 325 ml. Pearl 5 ini merupakan produk yang mempunyai kelulusan yang diperlukan. Jadi aspek kualiti dan pematuhan produk memang kita ambil berat. Kita bukan sekadar nak hasilkan minuman yang sedap saja, tetapi kita nak pastikan apa yang kita bawakan kepada pengguna dibuat dengan teliti. Sebab itu saya tak jemu nak berkongsi tentang perfai ni kepada semua pendengar Radio Klasik. Baik, bila kita bercakap tentang manfaat perfai, saya selalu suka ingatkan jangan tunggu badan mula bermasalah baru kita nak ambil berat tentang kesihatan. Perfai bukan pengganti ubat, tetapi boleh dijadikan salah satu ikhtiar untuk menyokong penjagaan kesihatan dari dalam. Antara yang kita tekankan ialah sokongan kepada sistem imun. Hari-hari kita terdedah dengan cuaca yang berubah-ubah, betul tak? Orang sekeliling pun macam-macam keadaan kesihatannya. Jadi penting untuk kita jaga daya tahan tubuh badan dan pastikan keperluan nutrisi harian sentiasa mencukupi. Jadi Pearl 5 boleh diamalkan sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan kesihatan harian. Dan jangan lupa, selain amalkan Pearl 5, cukupkan juga pengambilan air. Lebih-lebih lagi bila cuaca sekarang panas dan tak menentu, betul tak? Jadi seterusnya, tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok keadaan kesihatan sekarang, ramai yang mula berdepan dengan masalah tekanan darah, kolesterol dan paras gula yang perlu dipantau. Jadi jangan abaikan kesihatan dan jangan tunggu sampai keadaan menjadi lebih serius. Pearl 5 boleh dijadikan salah satu ikhtiar harian untuk menyokong penjagaan kesihatan secara menyeluruh bersama pemakanan yang baik dan gaya hidup yang sihat. Okey, untuk masalah sendi pula, tuan-tuan perempuan, ramai yang mula rasa tak selesa bila umur meningkat, nak bangun dari duduk, nak orang kata naik turun tangga pun, berjalan jauh atau buat kerja rumah kan. Kadang-kadang kena perlahan sebab sendi rasa ngilu dan lengoh. Sebab itu pentinglah untuk kita jaga sendi dari awal. Perpandilah dijadikan salah satu ikhtiar untuk menyokong kesihatan dan keselesaan sendi kita. Bila sendi lebih selesa, banyak perkara boleh kita lakukan dengan lebih mudah. Nak solat, nak berjalan, nak uruskan kerja rumah atau nak bermain dengan anak cucu pun kita boleh buat dengan lebih yakin. Jadi jangan tunggu sampai pergerakan dah terbatas baru nak mula jaga sendi kita. Tak nak macam tu, okey? Lepas tu, tuan-tuan perempuan, kita jangan lupa satu lagi perkara yang ramai orang selalu alami, iaitu masalah sembelit dan pencernaan yang tak begitu lancar. Kadang-kadang kita anggap benda ni kecil, tapi bila berlarutan memang boleh buat kita rasa tak selesa sepanjang hari kan. Sebab itu penting untuk kita jaga sistem pencernaan dengan baik. Usus kita ni memainkan peranan penting dalam proses penghadaman dan penyerapan nutrien daripada makanan. Jadi bila penghadaman lebih teratur, kita pun biasanya rasa lebih selesa dan ringan untuk menjalani aktiviti harian. Dalam masa yang sama, jangan lupa perkara asas seperti minum air secukupnya, makan makanan berserat dan pastikan kita aktif bergerak. Bila penjagaan dibuat secara konsisten, insyaAllah badan pun lebih selesa dan rutin harian kita tak terganggu. Baiklah, tuan-tuan dan puan, sempena sambutan Maulidur Rasul yang penuh bermakna ini, kami juga ingin berkongsi satu tawaran istimewa buat semua pendengar setia Radio Klasik. Hari ini bukan sekadar hari untuk kita memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW, tetapi juga masa yang baik untuk kita sama-sama memperbanyakkan selawat, mengingati akhlak baginda dan mengamalkan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan seharian. Dan sempena menjurasi ini, perempuan turut hadir dengan promosi khas untuk total perempuan. Okey, harga biasa perempuan ilustri RM155 sebotol kita jual dekat kedai kita lah. Tetapi sempena hari istimewa, kami bawakan dua package khas untuk anda. Iaitu package A, 3 botol perempuan hanya RM100. Kalau nak lebih banyak untuk buat stok dekat rumah, kami ada package B, 12 botol perempuan hanya RM300. Dan total perempuan, ada satu lagi perkara yang lebih menarik, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Ini khas untuk bulan Ogos je tahu. Jadi tak kira anda berada di Johor, Selangor, Perak, Sabah ataupun Sarawak, selagi dalam Malaysia anda boleh buat tempahan dan penghantaran kami berikan secara percuma. Saya cadangkan tuan-tuan perempuan, jangan tunggu sampai tahun-tahun akhir. Sebab promosi ini bukan sampai malam dan bukan sampai esok. Jam 6 petang hari ini, promosi akan tamat. Okey, untuk tempahan terus telefon atau WhatsApp HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Nanti kita berehat seketika.
0: Kita berehat seketika.

0: Radio Klasik menggamit kenangan dan kembali mendengar rancangan Tajaan di Sam Herbs Legacy bersama-sama dengan Puan Nurul Ain di talian. Hari ini cukup istimewa, ada promosi kan? Hello?
1: Hai.
0: Ya, silakan.
1: Terima kasih, Sabrina. Baiklah, tuan-tuan perempuan. Kita kembali lagi. Untuk yang baru sahaja bersama kita, saya nak bawa semula satu berita yang mungkin anda tak mahu terlepas. Okey? Sempena Maulidur Rasul, kami bawakan satu tawaran istimewa untuk pendengar setia Radio Klasik. Kalau sekarang ini hanya dengar-dengar tentang perfai, mungkin kali ini boleh ambil peluang untuk mencuba. Kami ada dua pilihan package yang boleh anda pilih, iaitu package A, 3 botol perfai hanya RM100. Dan untuk yang nak terus buat stok, ada package B, 12 botol perfai hanya RM300. Yang menariknya, penghantaran percuma ke seluruh Malaysia. Jadi tak kira anda berada di mana, anda hanya perlu buat tempahan dan tim kami akan uruskan penghantaran. Saya tahu ada yang tengah dengar sekarang ni mungkin sedang dalam dilema. Anda ambil package yang mana satu ni, nak ambil yang 3 botol ke atau terus ambil yang 12 botol. Itu terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan. Harga yang kami bagi ni memang dah cukup murah dan berbaloi sebab harga asalnya sebotol RM175 tau. Yang penting, pilihlah fikir yang paling sesuai dengan keperluan dan kemampuan tuan-tuan dan perempuan. Cuma satu perkara yang saya nak ingatkan, jangan terlalu lama berkira-kira sebab promosi ni tamat pada jam 6 petang hari ni. Sebab kadang-kadang kita ni fikirkan dan silap saya bodoh, lepas tu sibuk dalam kerja, sibuk dengan urusan rumah, akhirnya terlupa. Bila teringat semula, promosi pula dah tamat. Jadi kalau dah berkenan, salin nombor HQ dan terus buat tempahan 014-988-2436. 014-988-2436. Kami juga sediakan pembayaran secara COD. Tunggu barang sampai nanti baru buat pembayaran. Jadi seperti biasa, saya tak nak paksa sesiapa, cuma nak kongsi benda yang bermanfaat untuk kesihatan kita semua. Keputusan di tangan tuan-tuan perempuan, tapi kesihatan itu amanah yang kita bawa sampai bila-bila. Kalau rasa nak cuba, bolehlah terus buat tempahan sekarang. Kalau ada di antara tuan-tuan perempuan yang sedang berdepan dengan masalah kesihatan dan masih mencari jalan untuk jaga badan, inilah peluangnya. Tolong jadikan perfai sebagai ikhtiar untuk menyokong kesihatan menyeluruh. Perfai ini, tuan-tuan perempuan, sudah diamalkan oleh ramai pelanggan kami dan maklum balas yang diterima sangat-sangatlah positif. Percayalah apa yang saya cakapkan ini. Cubalah sendiri, insyaAllah tak akan menyesal. Sebab apa saya kata tak akan menyesal, dan terbukti ramai pelanggan kita bila dah beli sekali akan repeat berkali-kali tau. Jadi saya nak kongsikan rasa sikit dengan tuan-tuan perempuan semua. Sebenarnya kan ramai pelanggan kami dari Radio Klasik dah mula amalkan perfai dari tahun 2023 lagi. Bukan cakap kosong. Mereka sendiri rasa pada lebih tegar, rasa selesa dan bertenaga. Kita semua tak mampu untuk putarkan mereka. Tak perlu pun untuk jadi muda semula, tapi kita masih ada pilihan untuk jaga kesihatan kita mulai hari ini. Supaya esok, kita masih mampu berjalan sendiri. Masih mampu jaga keluarga, masih mampu ni masih hidup tanpa bergantung kepada lain. Jadi kalau tuan-tuan perempuan yang lama ada masalah kesihatan, mungkin inilah masanya untuk beri peluang pada diri sendiri. Cubalah perempuan. Ini bukan janji kesembuhan, tapi satu ikhtiar yang dah bantu ramai orang di luar sana rasa lebih sihat, lebih ringan dan lebih gembira. Jadi sebenarnya semua peringkat umur boleh konsum perempuan tau. Kanak-kanak 3 tahun ke atas sampailah warga berusia, malah untuk semua yang nak sihat dan bertenaga sepanjang hari, terutama musim panas sekarang ni. Apa pun yang kita lakukan hari ini, bekerja ataupun berehat di rumah, jangan lupa satu perkara, kesihatan kita adalah amanah. Bila badan sihat, hati pun tenang, ibadah pun lebih mudah dan kita dapat luangkan masa berkualiti bersama orang tersayang. Baiklah tuan-tuan dan puan, sebelum kita tamatkan perkongsian hari ini, saya tinggalkan satu pesanan buat tuan-tuan dan puan yang sedang mempertimbangkan tawaran profil pada hari ini. Kalau beli di luar memang harganya sangat premium tuan-tuan dan puan, tapi hari ini kita nak bagi harga kasih sayang untuk pendengar Radio Klasik dan sempena Maulidur Rasul. Kami buka dua pilihan untuk anda. Kalau nak ambil sedikit dahulu, kita ada package A, 3 botol perfai hanya RM100. Kalau nak terus buat stok, kita ada package B, 12 botol perfai RM300. Saya ulang, package A, 3 botol RM100. Package B, 12 botol perfai RM300. Dan untuk kali ini, penghantaran kami berikan secara percuma ke seluruh Malaysia. Jadi tak perlu tunggu orang lain ajak, tak perlu tunggu promosi seterusnya. Kalau anda sendiri rasa tawaran ini sesuai, buat keputusan ketika tawaran masih ada. Yang paling penting jam 6 petang hari ini adalah waktu terakhir promosi. Lepas waktu itu, tempahan pada harga promosi ini tidak lagi dibuka. Jadi daripada nanti teringat teringat-ringat dan tertanya-tanyakan kenapa lah tadi tak order. Ha, lebih baik buat tempahan sekarang, ambil paket yang sesuai dengan keperluan dan serahkan urusan selebihnya kepada tim kami. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan dan puan, selesai sudah perkongsian kita dengan hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Corong Radio Klasik. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usahakan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di suatu kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sebentar tadi, saudara bersama dengan Puan Nurul Ain, pegawai pemasaran untuk rancangan tajaan DCM Herbs Legacy. Dan terus dengar Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Puteri sentubung, puteri sejenjang, penjaga gunung negeri Sarawak. Manis
3: seadab. Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu, kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihanku.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Black Dog Bone bertajuk Hatiku Luka Lagi yang telah dirakamkan pada tahun 1978. Saya juga nak menyapa ya untuk Haji Jaafar Ujan dari Kampung Talang Kuala Pilah ya. Katanya nak sampaikan salam Maulid Rasul untuk ahli jamaah masjid Kampung Bukit Melintang, Kampung Talang Kuala Pilah. Tak lupa juga selamat tengah hari untuk Cik Abdul Jalil Paimin dari Kota Tinggi Johor, Kak Rohaya Jack dari Kuching Sarawak. Terima kasih orang Kuching Sarawak mendengar Radio Klasik. Dan Kak Rusta Abdullah juga, saya salam manis Ati Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson ya. Cik Rizal dari Keluang. Aha. Dan tak lupa juga orang Pontian Johor, Kak Liza Sulaiman, katanya salam Maulid Rasul. Dan sebagai panduan kita bersama ya, akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya Shah Alam pada pukul 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan nantikan juga pada pukul 1 tengah hari nanti kita dapat mendengar berita. Dan selamat menjamu sihir juga untuk saudara yang sedang menjamu sihir, yang sedang masak, yang sedang mandu nak ke mana tu, hati-hati ketika mandu ya. Dan kita dengar lagu ini daripada Hermantino, lagu Yali Yali.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kena.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kidab. K-I-D-A-B. Kidab. Kidab adalah berkenaan dengan percakapan, pernyataan dan sebagainya yang tidak benar atau bohong dan dusta.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa. Salam Maulid Rasul untuk semua yang sedang mendengar Wirama Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk jam pukul 2 petang hingga pukul 4 petang ada lagu irama 60-an, ada juga lagu 70-an dan juga 80-an. Masih lagi bertemankan saya, Sabrina Arifin, Sabarina kekasih lama. Saya doakan yang baik-baik untuk saudara. Dan kalau tadi kita dengar lagu daripada Jisham, iringan bersama The Wanderers ya, tajuknya Suratku Untukmu, lagu pembukaan Wirama Klasik untuk edisi hari ini. Dan seterusnya kita nak dengar lagu pula daripada Rozia Latif, iringan bersama J-Hawkers untuk saudara yang kecewa-kecewa. Janganlah begitu. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radu Kasih menggamit kenangan baru sebentar tadi lagu Oh Fatimah, ya kau gadis ayu. Wah, itu dia daripada Iram dan juga dengan bersama The Rhythm Boys baru saja berlalu. Dan saya juga nak bacakan ucapan daripada rakan-rakan kita ya. Yang telah menghantarkan ucapan musi WhatsApp Radu Kasih 013-5656-128. Kita ada Kak Ngah 152 nak ucapkan selamat meraihkan ulang tahun kelahiran untuk Hana Adlina Sation Ahmad. Semoga dipermudahkan segala urusan, dilindungi Allah selalu dan beroleh rahmatnya dunia akhirat. Terima kasih Cik Sabarina. Sama-sama. Dan seterusnya juga saya nak ucapkan ya, selamat petang untuk rakan kita. Kita ada Metua Tan Kuching Sarawak. Terima kasih mendengar Radio Klasik dari Kuching Sarawak. Dan salam manis juga untuk Cik Khairuddin Kelana Jaya. Kita ada Kak Saayah Abdul Rahman dari Pontian Johor, Kak Mas Semenyih, Kak Asmah Jamiran dari Paguh ya. Dan tak lupa juga Kak Tipah Sakican dari Parit Sulung. Katanya rehat-rehat Radio Klasik penghibur hati. Selamat tugas untuk Sabrina ya, dalam Mestika Klasik. Jom kita layan pop ye ye, ada 60-an, 70-an dan juga 80-an. Terima kasih. Dan ini pula Cik Yus Pizal dari Cik Yus Pizal Yusof Al-Wali Ar-Radin Al-Palongi. Wah, panjangnya nama. Nak ucapkan salam untuk Tok Ayah Yusof Teksi Ferda Palung 5 dan Ibu Sofia ya. Dan tak lupa juga untuk Pendinta Haji Mastun dan juga Puan Guru Haja Masna dan Tuan Haji Maselmi. Semoga sihat dan diberkati umur. Kalau tadi kita dengar lagu Oh Fatimah, dan seterusnya kita dengar daripada S. Mariam iringan bersama The Wanderers. Sambil saudara beristirahat ke, ataupun sedang memandu ke, ataupun sedang berkonvoi dengan kawan-kawan, wah bestnya, kita dengar lagu ni, Aku Jemu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

baru saja berlalu dan terima kasih juga kepada orang Johor dan juga Singapura mendengar Radio Klasik Musim Frekuensi 106.7 di Negeri Sembilan juga 87.9 dan juga di Melaka, orang Melaka 93.6 ya, menjadi pilihan saudara mendengar Radio Klasik. Saya nak menyapa rakan kita ni, Mim 566, selamat petang ya, terima kasih mendengar Wirama Klasik. Ha ya, dan ini pula Azahari bin Muhammad Sa'ad ya, dari Sandakan Sabah, katanya cuaca hari ini cerah ya, lagu-lagu hari ini sungguh menggamit kenangan. Nak ucapkan selamat menyambut Maulid Rasul pada semua yang mengenali diri ini tak kira di mana jua berada, dengan ucapan semoga sihat selalu. Terima kasih Cik Azahari kita. Dan Cik Makruk 60 sen sedang bertugas ke tu, sedang bekerja ke? Terima kasih mendengar Wirama Klasik untuk hari ini ya. Ramai rakan sekerja mendengar Radio Klasik. Ha, itu dia. Terima kasih memilih kami. Dan salam manis juga untuk Cik Mat Daud Ahmad yang berada di Kampung Baru Kuala Nau Baling. Katanya nak berikan ucapan ini kepada semua pendengar Radio Klasik. Dan salam manis juga untuk Kak Afsah Razak dari Taman Seri Duyung Melaka ya. Dan ini pula rakan kita dari Kakak Fatimah Wahab dari Lakin Jaya, Johor. Kalau tadi kita dengar lagu Suzana, dan seterusnya kita bersama-sama dengan Fatimah M. Amin iringan bersama The Clans dengan lagunya Untuk Teruna-Teruna di luar sana.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan. Baru sebentar tadi, lagu rakaman semula bertajuk Akok Bilis ya, daripada Kasim Selamat baru saja berlalu. Dan terima kasih kepada saudara yang terus menyapa Sabrina. Mesti WhatsApp Radio Klasik ya, 013-5656-128. Hari ini ada yang bekerja, ada yang bercuti, ada yang sedang memandu. Selamat mandu. Terima kasih memilih Radio Klasik. Dan saya juga nak menyapa rakan kita ni, Kak Lang Jerantut. Wah, kata katanya baru siap masak tempoyak keladi. Wah, sedapnya Kak. Wah, untuk penghantaran ya. Untuk penghantaran untuk siapa ni? Untuk penghantaran untuk Sabarina ke? Cewah, tak adalah, saya gurau je ya. Semoga apa jua yang saudara lakukan mengembirakan hati saudara. Saya juga nak menyapa Kak Muzila Temon dari Bukit Kapar Klang ya. Semoga ceria selalu. Dan kita ada rakan kita ni, Kak Afsah Razak dari Taman Sri Duyung Melaka. Kak Amidah Kasim dari Batu Berendam Melaka ya. Acu Adi dari Meru Ipoh ya, mendengar Radio Klasik mesti frekuensi 88.3 ya. Dan ini Acik Jamiah Jabar dari Mersing. Katanya nak nak beri ucapan ini untuk Uda dan juga Pak Uda di Taman Sri Lambak ya. Semoga sihat selalu. Salam Maulidur Rasul. Dan Ismail Saan Enggur dari Perak ni nak beri ucapan untuk rakan-rakan seperjuangan Jumri, Cik Muhammad Saha, Cik Rahmat, Cik Mak Zaki, Cik Syed dan juga Cik Muhammad Aziz di Widur, dan semua rakan-rakan lama di Jalan Sri Taman Cangkat Ibul Taiping. Dan tak lupa juga untuk isteri tersayang namanya Puan Masia. Dan seterusnya, kalau tadi kita dengar lagu Akok Bilis rakaman semula, kita dengar pula lagu daripada S. Mariam iringan bersama The Rhythm Boys, tajuknya Hasrat Hati. Layan Radio Klasik menggamit kenangan.

Kembali mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Waktu sekarang 3.19 minit petang. Terima kasih kepada saudara yang terus temankan Sabarina kekasih lama sehingga pukul 6 petang nanti, dan Wirama Klasik menemani saudara sehingga pukul 6 petang ya. Dan sama-samalah kita kibarkan dengan bangga Jalur Gemilang, hormati dengan penuh makna. Dan Jalur Gemilang ialah lambang maruah, identiti dan juga jiwa Malaysia, jiwa kita. Dan terima kasih juga kepada saudara yang terus ya mantarkan ucapan. Kita ada rakan kita ni, Putra Baling, katanya bila mendengar lagu Akok Bilis, teringat semasa bujang dulu duduk tepi pantai. Wah, itu dia. Ni baru siap masak ni ikan patin masak tempoyak campur bende selera makan. Alhamdulillah. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang masak tu, masak sedap-sedap ya. Saya temankan saudara. Kan? Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan untuk jam ini ada lagu rakaman semula, lagu saduran, lagu irama 60-an, ada 80-an, 70-an pun ada. Kalau tadi kita dengar lagu Zunika daripada Iromzi iringan bersama The Hooks, dan seterusnya kita dengar pula lagu rakaman semula daripada Fatimah M. Amin bertajuk Irama Desa Seberang.

Itu dia lagu daripada Datuk El Ramli dan juga iringan bersama Orkes Teruna Ria. Siapa bilang aku tak sayang? Kalau ada yang kata sayang tak? Siapa bilang aku tak sayang? Terima kasih juga kepada saudara yang berada di Kelantan mendengar Radio Klasik Malaysia frekuensi 101.1, di Terengganu di Kuala Terengganu 92.5, dan tak lupa juga di Pahang ya 107, di Kuantan 107.9, dan di Jerantut 89.4. Dan saya nak menyapa Tok J dari Kampung Kelapi Inas, Johor. Terima kasih mendengar Radio Klasik. Kita ada Cik Sabrik ya dari Kuantan sedang layan Radio Klasik. Cik Kasim bin Osman dari Kampung Batu 3. Akak Kamaruzi Haji Tamis dari Muar ya. Dan tak lupa juga kita ada Cik Muhammad Kasim. Dari mana ni? Jauhnya dari Kampung Jalangas Berkenusi Buti ya. Baik, terima kasih ya mendengar Radio Klasik. Dan ini pula rakan kita, kita ada sekejap ya, Kasmah Ibrahim senyum cakap tu. Wah, Sabina sebut nama kita, yelah. Dan salam untuk Kak Nur Hapipah Desaru. Terima kasih ya menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Salam manis untuk Mama Ila Labu, Acik Nur Malamat. Dan tak lupa juga kita ada siapa ni sekejap ya, saya bacakan namanya Manta Shaw ya. Dari mana ni? Dari Bercham ya, memilih Radio Klasik. Dan ini Salmah Ahmad Bani dari Pontian, Johor. Dan kalau tadi kita dengar lagu daripada Datuk El Ramli, Siapa Bilang Aku Tak Sayang, dan lagu terakhir untuk jam ini, lagu Irama 60-an menemani saudara. Kita dengar lagu ini daripada Edayang iringan bersama The Families, tajuknya Ke Pantai Bahagia. Dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Gasik menggamit kenangan. Masih lagi bertemankan saya, Sabarina Kekasih Lama, sehingga pukul 6 petang nanti ada rakan kita ni namanya Kak Sharifah. Ini ke Sabarina Kekasih Lama? Ya, ya, ya, saya lah tu. Temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti ya, dalam Wirama Klasik. Terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan kami nombor 1 di hati saudara. Ada yang mendengar musi RTM Klik, musi saluran My Fairview 705 dan juga frekuensi-frekuensi yang selalu saudara dengar. Terima kasih ya. Dan untuk jam ini ni dah bermula pukul 4 petang hingga pukul 5 petang, kita ada sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti selama 1 jam. Dan sebagai panduan kita bersama, akan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam pada pukul 4.30 minit petang. Selamat menaikan solat fardu asar ya, dan terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.
2: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasar raya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!

Sebagai panduan, kita bersama sebentar saja lagi masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Berita seterusnya. Kerja penyelenggaraan Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri di sekitar Sepang dijangka siap pertengahan September ini sebelum Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 berlangsung pada Oktober depan. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Ahli Parlimen Sepang, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, kerja penambahbaikan yang merangkumi permukaan jalan, perabot jalan serta lampu jalan itu melibatkan peruntukan RM17.5 juta. Cuaca panas dan tiupan angin kencang menyebabkan operasi pemadaman kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut seluas kira-kira 51.4 hektar di Jalan Bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi berita Anadolu melaporkan tiga rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lubangi doa aku?
3: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada semua pendengar Radio Klasik di mana jua saudara berada. Baiklah, seterusnya sama-sama kita ikuti ya siaran ulangan Cubit-Cubit Manja untuk edisi hari ini Selasa 25 Ogos 2026 bertajuk Indahnya Menghayati Maulidu.

0: Cubit, cubit manja.
1: Sudahlah susun kuih-kuih tu. Mainlah sini, duduk sekejap. Dari tadi berdiri je, tak penat ke?
2: Eh, mana ada penat Kak Sofia? Alia tengah seronok ni tau.
1: Seronok?
2: Tak adalah susun kuih ni cantik now. Yang penting bila dah susun, senang orang nak ambil.
1: Betul juga kan? Alhamdulillah, tahun ni dapat kita semua penduduk Taman Menggamit Kenangan ni berkumpul di surau ni untuk sambutan Maulidur Rasul. Eh, seronok kan Alia?
2: Eh, mesti seronok. Tengok suasana surau kita ni. Ramai jiran datang. Masing-masing bergotong royong. Ada yang nak masak, ada yang hias surau, ada yang uruskan makanan.
1: Itu yang Kak Sofia suka. Maulidur Rasul bukan sekadar berkumpul dan makan-makan je tau. Yang paling penting, kita mengingati dan menghayati perjuangan serta akhlak mulia Nabi Muhammad SAW.
2: Setuju sangat tu Kak Sofia.
1: Kan?
2: Bukan datang semata-mata sebab nak makan nasi biryani dengan ayam madu tu je.
1: Sedap tu. Tapi nasi biryani tu rezeki, kira bonus lah. Yang utama penghayatan tu.
2: Baiklah Ustazah Sofia. Tapi kalau dah cakap tentang penghayatan, apa yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian ni Kak Sofia?
1: Banyaklah. Antaranya menjaga tutur kata, berbuat baik kepada jiran, membantu orang yang memerlukan, bersikap penyayang dan saling menghormati.
2: Macam kita dekat Taman Menggamit Kenangan ni lah.
1: Yelah.
2: Kalau nampak jiran susah, kita hulurkan bantuan.
1: Betul.
2: Kalau jiran buat kenduri, kita tolong. Kalau terserempak, kita bagi salam.
1: Ya. Kalau jiran buat kenduri tu Kak Sofia suka. Tolong makan. Itulah kadang-kadang perkara kecil bagi kita tapi besar maknanya pada orang lain tau.
2: Betul. Lagi satu, janganlah kita hanya berselawat dan mengingati Rasulullah SAW pada bulan Maulidur Rasul saja. Kecintaan kepada Rasulullah juga sepatutnya diterjemahkan melalui akhlak dan amalan kita setiap hari.
1: Contohnya kan Alia kan, kalau kita marah, kita cuba kawal diri. Kalau ada orang buat salah, kita tegur dengan baik. Kalau ada orang yang perlukan pertolongan, kita bantu.
2: Dan yang paling penting, kita jadikan sifat kasih sayang, amanah, sabar dan pemaaf sebagai sebahagian daripada kehidupan kita.
1: Panjang betul dah ceramah kita berdua hari ini.
2: Apa pun Kak Sofia, semoga sambutan Maulidur Rasul tahun ni bukan sekadar meriah di surau ni aja, tetapi membawa perubahan dalam diri kita juga.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Betul. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik, lebih penyayang dan lebih dekat dengan ajaran Rasulullah SAW.
2: Kak Sofia, semua dah masuk tu. Majlis dah nak mula. Jomlah kita masuk sekali.
1: Jom. Kita berselawat dulu sebelum melangkah.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
1: Salam Maulidur Rasul.
2: Semoga cinta kepada Rasulullah terus subur dalam hati dan diterjemahkan melalui akhlak serta amalan kita setiap hari.
1: Amin.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang, eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara? Rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan baru sebentar tadi, lagu daripada Nicky Astria bertajuk Mengapa Baru Saja Berlalu. Dan seterusnya, sama-sama kita ikuti Adila Aku Dia dan lagu tajuknya Melancung ke Eropah, ya, coretan Haji Muhammad Jaiz dari Kampung Bukit Badung Ijuk, Kuala Selangor, bersama-sama dengan penyampai hari ini Azan Omar dan juga penerbitnya hari ini Anisma Azwati Ahmad.

Dalam rancangan Adila kali ini, aku ingin berkongsi pengalaman aku melancong ke beberapa negara di Eropah pada musim panas, iaitu pada bulan Jun 1980. Selepas aku menghabiskan peperiksaan tahun akhir, sebelum aku balik ke Malaysia, aku berjalan-jalan ke Eropah bersama rakan universiti aku, Zulkifli dari Kajang dan Nasir dari Kuala Pilah. Kami membeli tiket kereta api yang berharga 96 British Pound ataupun lebih kurang dalam RM500 pada masa itu. Kami membeli tiket menggunakan wang biasiswa yang kami simpan setiap bulan. Tiket yang dinamakan Interrail Pass ialah satu pas perjalanan untuk menaiki kereta api bagi belia-belia yang berusia di bawah 26 tahun. Tiket ini sangat popular di kalangan penuntut-penuntut Malaysia untuk melancong di Eropah kerana boleh digunakan di 27 buah negara. Nah, antaranya Austria, Belanda, Belgium, Denmark, Germany, Greece, Finland, Italy, Luxembourg, Norway, Perancis, Poland, Portugal, Republic Ireland, Spanyol, Switzerland, Sweden dan beberapa negara Eropah Timur kecuali di United Kingdom. Pada masa itu, belum ada lagi perkhidmatan kereta api laju seperti sekarang. Kami bergerak dari satu destinasi ke destinasi pada waktu malam dan tidur dalam kereta api untuk menjimatkan kos penginapan. Kami duduk di asrama belia selepas 5 atau 6 hari berjalan. Kalau kami tidak menginap di asrama belia, kami mandi di stesen kereta api yang mengenakan sedikit bayaran. Soal makan, selama hampir 4 minggu, kami hanya makan roti, sardin, biskut dan kentang goreng aja. Kerana pada masa itu, agak sukar untuk mendapatkan makanan halal. Satu lagi masalah kami ialah setiap negara menggunakan mata wang sendiri. Jadi kami perlu menukar wang di setiap negara. Baki yang sedikit tak boleh ditukar ke mata wang lain. Jadi aku banyak menyimpan mata wang asing sampai ke hari ini. Kami memulakan perjalanan dari Brixton ke Pelabuhan Harwich di timur England. Dari Harwich, kami menaiki kapal laut atau di sana dipanggil ferry pada waktu malam. Dan kami tiba di Hoek van Holland, Belanda pada awal pagi. Setibanya di Pelabuhan Hoek van Holland, kami terus menaiki kereta api ke Amsterdam yang terletak kira-kira 80 km. Di Amsterdam, kami menginap di asrama belia kerana kami ahli International Youth Hostel dan kos penginapan yang berpatutan untuk kami. Kami menghabiskan masa 2 hari di Amsterdam menikmati keindahan bandaraya yang mendapat julukan Venice of the North. Bandar Amsterdam memang indah, terusan di seluruh bandaraya yang dibina seawal kurun ke-17. Dari Amsterdam, kami menaiki kereta api ke Hamburg, Germany. Kami tidak lama di Hamburg, hanya menunggu kereta api malam ke Copenhagen, Denmark. Semasa tidur, di tengah perjalanan, aku dapat merasakan pergerakan kereta api bergerak ke hadapan dan ke belakang. Rupa-rupanya kereta api itu naik kapal laut menyeberang laut dari Germany ke Denmark.

Dari Barcelona, kami menaiki kereta api malam menuju ke Madrid, kepunyaan klub bola sepak Real Madrid. Petang itu, kami naik kereta api menuju ke Lisbon, di Portugal, dan tiba pada awal pagi. Lisbon ialah sebuah bandaraya lama, cantik, berbukit dan banyak lorong-lorong kecil yang digunakan sebagai laluan tram. Di Lisbon, terdapat sebuah jambatan yang berwarna merah dan reka bentuknya seakan-akan Golden Gate Bridge di San Francisco. Kami tidak lama di Lisbon kerana cuaca di situ terlalu panas. Petang itu, kami menaiki kereta api balik semula ke Madrid. Memandangkan kami sudah bersia-sia di Madrid sebelum ini dan dah mula rasa kepenatan kerana telah 3 minggu tidak makan nasi dan tak cukup tidur, malam itu kami menaiki kereta api ke Paris dan tiba di Paris hampir tengah hari. Paris adalah sebuah bandar yang besar dan mahal. Jadi kami tidak bermalam di Paris. Setelah menghabiskan masa sehari di Paris, malam itu kami menaiki pula kereta api meneruskan perjalanan ke Brussels, Belgium. Malam itu, kami menginap di asrama belia Brussels. Jadi dapatlah kami berehat sebelum meneruskan pula perjalanan keesokan harinya selepas bersarapan pagi. Kami keluar asrama dan menaiki kereta api ke Hoek van Holland dan meneruskan pula perjalanan menaiki feri menuju pelabuhan Harwich di England. Keadaan laut pada hari itu sangat bergelora dan feri yang kami naiki terus mengambing di badai ombak menyebabkan ramai penumpang mabuk laut hari itu. Termasuklah aku sendiri dan kawan-kawan pun mabuk laut juga. Setelah beberapa ketika ombak laut reda dan pelayaran feri seperti biasa, setelah beberapa ketika, ombak laut kembali reda dan pelayaran feri seperti biasa. Akan tetapi, kesan mabuk laut tadi itu masih terasa hinggalah kami tiba di Harwich, England. Di Harwich, kami mengambil kereta api ke London dan terus ke Malaysia Hall untuk makan malam. Malam itu, buat pertama kalinya setelah 4 minggu, akhirnya aku dan kawan-kawan dapat menikmati nasi, lauk-lauk masakan Melayu dan lain-lain sebelum balik ke Brixton yang terletak kira-kira 90 kilometer. Itulah pengalaman aku lebih 45 tahun yang lalu yang indah dan suka untuk dilupakan. Melawat beberapa negara di Eropah dengan bajet yang terhad tapi memenuhi matlamat kami. Beberapa cenderahati yang aku beli masih lagi ada dalam simpanan aku sehingga sekarang. Walaupun sudah pudar dan berkarat, namun itu adalah satu kenangan berharga yang akan aku simpan sampai bila-bila.

Radio Kasih menggamit kenangan. Demikian tadi Aku Dia dan lagu Adila ya, bertajuk Melancung ke Eropah, coretan Haji Mamat Jaiz dari Kampung Bukit Badung Ijuk, Kuala Selangor, bersama-sama dengan penyampai hari ini Azlan Omar dan juga penerbit Adila hari ini Anisma Azwati Ahmad. Nampaknya setakat ini saja tugas Rapina untuk hari ini dalam Wirama Klasik sehingga pukul 6 petang nanti, dan untuk seterusnya dalam Simfoni Klasik bermula 6 petang.

Ya, setiap hari dan saya tinggalkan saudara dengan pantun ini. Budak-budak pasang mercun, pasang mari Kuala Muar, kepada tuan menjadi racun, dengan saya jadi penawar. Jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.

0: menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman menerusi Simfoni Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Apa khabar pendengar Radio Klasik yang berada di Semenanjung, di Sabah Sarawak, di Thailand, di Indonesia, Singapura, Brunei yang dengarkan kami ketika ini? Menyapa Wani kepada saudara yang terus menerus mendengarkan kami tidak kira di mana jua saudara berada. Diharapkan semoga saudara berada dalam keadaan sihat sejahtera, insya-Allah. Hari ini pertemuan kita untuk 25 Ogos 2026 hari Selasa bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Salam Maulidur Rasul untuk saudara. Tapi sebelum tu, Wani nak ucapkan terima kasih rakan setugas Sabrina, kekasih lama yang baru saja menemani saudara seawal 12 tengah hari tadi sampailah waktu ini. Dan waktu ini 6 petang hingga 12 tengah malam. InsyaAllah Wani terus menemani saudara selama 6 jam untuk waktu ini. Dan seperti biasa, waktu ini menerusi Simfoni Klasik, Wani akan buka ruangan WhatsApp pilihan lagu untuk saudara nak dengarkan lagu pilihan saudara. Boleh hantarkan melalui 013-5656-128. Saudara, salam Maulidur Rasul. Wani ucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijriah kepada seluruh umat Islam. Marilah kita memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyakkan selawat, menghayati sirah serta meneladani akhlak dan sunnah baginda dalam kehidupan seharian. Semoga semangat kasih sayang, persaudaraan, keamanan dan rahmah yang dibawa oleh Rasulullah SAW terus menjadi pedoman kita bersama. Terus bersama Radio Klasik di mana jua saudara berada.

Lagu yang baru saja saudara dengarkan ini tajuknya Mengapa Sepi Tanpa Berita yang dinyanyikan oleh kumpulan Step membawa kita ke pukul 6.16 minit petang waktu ini. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini dan lagu yang pertama Wani tunaikan permintaan daripada Kak Radin yang berada di Johor Bahru, katanya nak dengarkan lagu Mengapa Sepi Tanpa Berita ini. Jadi saudara, kalau ada nak Wani tunaikan lagu permintaan, boleh hantarkan menerusi 013-5656-128 sepanjang satu jam ini bermula 6 petang sehinggalah 7 malam nanti. Sama-sama kita akan ikuti lagu-lagu yang menjadi permintaan pilihan pendengar Radio Klasik yang tak putus-putus menghantarkan kiriman melalui WhatsApp ketika ini. Dan Wani nak menyapalah sikit nama-nama yang ada di WhatsApp ketika ini. Ada juga Faris Daniel, Kak Rosa Razali yang berada di Kuching, katanya terima kasih mainkan lagu Mengapa Sepi Tanpa Berita. Sama-sama kasih. Juga ada Cik Bakar Botak, kerabat Radio Klasik dari Kampung Sungai Gatum Labis Johor. Assalamualaikum DJ Wani. Waalaikumsalam. Dan juga ada Cik Muhammad Isa bin Wahid yang berada di Pokok Sena Kedah. Selalunya sedang berniaga kalau dengarkan Radio Klasik, tapi hari ini katanya cuti sebab Wani tanya tadi. Berniaga ke hari ini? Katanya hari ini cuti, mungkin nak rehat-rehat kan, cuti umum kan. Terima kasihlah Cik Muhammad Isa yang dengarkan ketika ini. Juga ada Kak Norowati Hamid, semoga DJ Sudi putarkan lagu kesukaan saya. InsyaAllah Wani cuba yang terbaik sepanjang satu jam untuk pilihan pendengar Radio Klasik waktu ini, okay? Dan juga ada Jaya Kusuma, Cik Yop Kulub Leto Vespa Kuning yang berada di Ipoh Perak, unik namanya. Tapi apapun, terima kasih Cik Yop. Juga ada Mak Andak Izzat Sungai Petani, ada Kak Azilah Mansur yang berada di Negeri Sembilan, juga Kak Rokiah Muhammad Ali, ada Atih Yaakob, Abang Mat Surya dari Skinchan, juga ada Nurzali Ahmad, Kak Hamidah Kasim yang berada di Melaka, Pak Chu pun ada, Marzuk Zaidi, Cik Osman Dahan Ipoh, Kak Muzilah, Kak Hafsah Razak, ada Pak Nul Yan Kedah, Kak Rosita Abdullah, Cik Abdul Jalil Paimin Kota Tinggi Johor, Kak Nuri Angkasa, Kak Cik Nin Banjari pun ada di WhatsApp Radio Klasik ketika ini. InsyaAllah Wani cuba yang terbaik untuk tunaikan lagu permintaan, dan ini lagu permintaan daripada pendengar, tapi Wani tak pasti namanya apa, tak nyatakan nama, tapi nak dengarkan lagu Menaruh Harapan. Menyusul selepas itu ada juga lagu Kerime Senja. Ini nyanyian Ellie Katz, lagu rakaman tahun 1981. Semuanya Radio Klasik.

0: studio bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa saya bercakap ni?
0: Saya Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan.
1: Oh, Cikgu Rina, saya Puan Hani dari Sentuhan Kasih. Boleh saya bantu?
0: Macam ni puan, saya dan juga sepupu saya ni mencari pakej seri pengantin.
1: Oh, tengah cari pakej seri pengantin. Boleh saya tahu bila hari kebesaran tu?
0: Hari bahagia sepupu saya tu pada bulan September tahun ini.
1: Oh, dah dekat lah tu. Bagus sangat tu untuk buat rawatan seri pengantin.
0: Tu yang saya nak tanya ni, apa agaknya rawatan istimewa untuk pengantin berseri dari Sentuhan Kasih ni?
1: Okey, dalam paket seri pengantin ni, kami ada beberapa rawatan lah. Yang pertama sekali, sebelum kita buat urutan, kita akan mulakan dengan sauna herbal. Kemudian yang kedua, kita akan buat lulu pengantin. Ketiga, kita akan buat mandian bunga. Dan keempat adalah urutan naik semangat. Tujuan dia adalah untuk, ialah maklumlah kan, nak jadi pengantin kan. Kadang-kadang ada gemuruh semua kan.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi dengan urutan dan juga mandi bunga tu, insyaAllah pengantin tu akan rasa lebih tenang, lebih selesa, tak stres, relax, dapat tidur yang nyenyak, lebih happy lah.
0: Ya, pastinya sepupu saya ni suka lah ni, sebab nanti akan berseri-seri kan pada hari bahagia tu.
1: Ya, betul. Akan berseri-seri nanti.
0: Ya, rasa cantik, segar dan juga berseri untuk hari istimewa sepupu saya nanti kan, betul kan?
1: Betul. Sekarang ni kita ada promosi tau, cikgu.
0: Oh, ya ke?
1: Disebabkan sepupu cikgu Rina tu nak kahwin bulan September kan? So sekarang ni kita ada promosi sempena Hari Merdeka. Promosinya ialah siapa-siapa yang ambil paket seri pengantin bulan ni, mereka akan mendapat mandian detox secara percuma. Tak ada ekstra tambahan charge yang dikenakan.
0: Oh, bagusnya mandian detox ya?
1: Memang bagus. Sebab mandian detox ni sebenarnya sebelum kita nak mandi bunga, kita bagikan mandian detox tu. Kadang-kadang ialah dia stres, dia ada tak cukup tidur. Kita buang segala negative energy dalam badan dia dulu. Kan? Then badan dia bersih lah kan?
0: Ya, betul.
1: Bila badan dia dah bersih daripada negative energy, kita baru top upkan dengan mandian bunga supaya semangat dia naik balik. Muka dia berseri-seri, dia rasa lebih relax sebab bau-bauan bunga yang kita gunakan sebanyak 7 jenis bunga-bunga.
0: Oh, antara bunga-bunga yang digunakan agaknya, puan?
1: Okey, antara bunga yang kita guna ialah bunga kesidang, bunga cempaka, bunga mawar yang dipetik waktu pagi.
0: Wah, menarik ni. Ada kayaknya rawatan tu kita ada sauna seri pagi, lulu pengantin, mandi bunga dan juga urutan bangkit semangat. Lepas tu, hadiah istimewa pula mandian detox. Wah, guna bunga pun yang apa, kembang waktu pagi. Wah.
1: Waktu pagi saja. Sebenarnya mandian bunga ni dia adalah sangat pretty special. Zaman, kalau ikut zaman dulu-dulu, dia sebenarnya untuk menaikkan semangat. Itulah kelebihan yang ada pada pusat rawatan kami.
0: Macam tu puan, ni memang menarik ni pakej seri pengantin ni ya. Agaknya ada tak cabaran yang tak boleh dilupakan ketika Puan Hani menjalankan perniagaan Sentuhan Kasih ni?
1: So, perniagaan ni sebenarnya banyak cabaran dia. Contohnya, persaingan yang baik antara pelanggan-pelanggan yang ada. Sebanyak je ada pusat-pusat rawatan, seri pengantin. Tapi pada saya lah, saya belajar bahawa kepercayaan terhadap pelanggan kita tu tak boleh dibeli. Maknanya bila kita buat servis tu, macam saya contohnya, saya bagi servis yang terbaik. Macam mana customer tu nak, macam mana saya nak customer buat kat saya, saya buat macam tu juga dekat customer. Selain daripada tu, saya membina kejujuran, keikhlasan dan layanan yang ikhlas serta perkhidmatan yang konsisten terhadap pelanggan saya. Kita mesti jaga pelanggan kita supaya sihat. Pelanggan ada yang datang balik lah. Sebenarnya untuk pakej pengantin tu, kami sediakan untuk pengantin. Tapi ada juga pelanggan-pelanggan kami yang kata, "Kak, saya kan berpenat lah, nak buat macam mana eh?" Saya kata, "Saya stres, saya macam anxiety apa semua kan." So saya kata, "Okey, kalau macam tu, you nak tak cuba rawatan seri pengantin?" So saya advice lah macam ni kan. Dan dia setuju. Bila dia buat tu, ah lah kak, baru saya rasa macam bertenaga. Dia bukan nak menjadi pengantin, tapi naikkan balik semangat dia tu.
0: Naikkan seri juga kan. Kalau macam tu Cikgu Rina pun nak cubalah.
1: Boleh. Boleh book appointment kan? Saya sudi membantu Cikgu Rina.
0: Ya, baik. Dan ada tak agaknya Puan Hani mendapat bantuan daripada kerajaan ataupun memang persendirian?
1: Oh, saya memang totally persendirian. Cuma dari segi latihan, saya ada join dengan InScan. Saya ada dapatkan latihan dengan InScan lah. InScan, Institut Kemahiran Keusahawanan Negara kan. Saya ada pergi latihan di sana lah. Tapi dari segi bantuan-bantuan dana untuk membesarkan perniagaan ke, buat masa ni saya tak ada bantuan lah. Saya lebih kepada secara kecil-kecilan dulu. Apa yang ada pada tangan saya, saya mulakan.
0: Wah, memang semangat ni ya.
1: Alhamdulillah. Allah yang bagi rezeki dari Allah kan.
0: Alhamdulillah. Dan soalan Cipu Mas ni nak tanya juga ni. Untuk pakej untuk pakej seri pengantin ni dibuat di tempat Puan Hani ke ataupun Puan Hani boleh datang ke rumah bakal pengantin ke?
1: Pakej seri pengantin ni saya akan datang ke rumah pengantin tersebut. Jadi pengantin tu tak perlulah. Sebab dia kan dah sibuk nak sediakan tu, nak sediakan ni kan, nak datang spa kita lagi susah kan. Jadi saya ke rumah pengantin tersebut, saya sediakan segala peralatan, katil, bunga, limau, segalanya lah. Apa keperluan yang diperlukan untuk pengantin tu. Yang perlu pengantin sediakan ialah diri dia sendiri.
0: Itu dia. Wah, kalau macam tu senang, mudah lah kan. Puan Hani datang ke rumah pelanggan kan.
1: Mudah. Saya datang dia Roger je saya. Bila pun saya datang.
0: Macam mana agaknya orang ramai nak dapatkan perkhidmatan daripada Sentuhan Kasih ni? Ada tak nombor telefon, Facebook, IG ke, TikTok ke?
1: Okey, kalau nak tengok apa ni, apa-apa rawatan yang saya gunakan ataupun contoh-contoh mandian bunga yang telah saya lakukan, ada boleh tengok dekat dalam TikTok saya, Sentuhan Kasih. Atau kalau nak dapatkan atau nak booking terus lah dengan saya kan, dah tak sabar-sabar kan nak jadi pengantin kan, tak sabar-sabar nak booking dengan saya, boleh terus roger saya 014-314-7686 014-314-7686 tu saja.
0: TikTok tadi Sentuhan Kasih betul ya?
1: Betul, Sentuhan Kasih. Kalau nak tengok FB saya, nak tengok sebab saya pun ada buat latihan apa tu, melahirkan terapis-terapis pada masa akan datang. So, kalau nak tengok aktiviti saya, bolehlah tengok di dalam Facebook saya sendirilah, iaitu Haniati Karim.
0: Jadi kepada orang ramai nak dapatkan perkhidmatan ni, boleh hubungi talian 014-3147-686.
1: Betul. Betul, Cikgu.
0: Dan air kata daripada Puan Hani, mungkin nasihat Puan Hani kepada orang ramai tentang pakej-pakej yang ditawarkan daripada Sentuhan Kasih yang mementingkan seri pengantin, silakan.
1: Okey, terima kasih Cikgu. Okey, sebenarnya kesihatan ni adalah sangat-sangat berharga. Apabila kita menjaga tubuh badan kita ini dari awal, kita tak perlulah melaburkan duit kita dengan unnecessarily. Maknanya tak perlu perkara yang bukan-bukan. Sebenarnya untuk menjaga kesihatan sangat mudah. Iaitu pertama, jaga pemakanan. Badan yang sihat tentunya akan melahirkan jiwa yang sihat, tubuh yang sihat, pemikiran yang sihat. Dan setiap sentuhan daripada Sentuhan Kasih yang ikhlas mampu memberi perubahan dalam kehidupan seharian kepada semua pelanggan kami.
0: Itu dia. Itu moto ke tu? Moto dia ke?
1: Moto dia ialah sentuh dengan kasih sayang.
0: Wah, sentuh dengan kasih sayang. Pada saudara yang dapatkan rawatannya daripada Sentuhan Kasih, boleh hubungi Puan Hani di talian 014-3147-686. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
2: #saudarakongsi kami tular. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
3: Radio Klasik Menggami Kenangan Irama Merentas Zaman. Jadi saudara, kalau ada perniagaan kecil-kecilan yang nak kami war-warkan untuk pendengar Radio Klasik, boleh hantarkan melalui 0135656128. Setiap hari ada Cikgu Rina. Kalau tadi saudara baru sahaja bersama-sama dengan Cikgu Rina, itu Sabarina, kekasih lama, menjadi penerbit untuk ruangan rancangan Biz On Air Taman Menggami Kenangan. Dan untuk saudara dapatkan maklumat lanjut, jangan lupa untuk sama-sama ikuti juga di Facebook Radio Klasik. Kita dah pun post di Facebook kita untuk saudara dapatkan nombor telefon Puan Haniati Karim daripada Sentuh Kasih tadi, perniagaan Sentuh Kasih. Jadi saudara yang ada nak kami war-warkan seperti yang Wani katakan tadi, boleh je hantarkan melalui 0135656128 ataupun boleh DM kami di Facebook Radio Klasik, di TikTok dan juga di Instagram Radio Klasik. Kadang-kadang ni saudara, kita nampak mereka ni berniaga di tepi jalan, membuka gerai seolah pagi ataupun masih lagi mencari pelanggan walaupun hari sudah hampir gelap. Macam waktu ini dah pun 6.42 minit petang. Kita mungkin nampak mereka hanya sebagai peniaga kecil, tapi di sebalik setiap jualan itu ada impian yang besar. Jadi saudara nak kami war-warkan, boleh je terus WhatsApp kepada kami ataupun DM di Radio Klasik. Kami cuba membantu yang terbaik dan kami akan siarkan setiap hari, hari Isnin hingga hari Ahad, pukul 6.30 minit petang siarannya. Dan kami penerbit akan menyantuni saudara nanti. Baiklah, waktu ini masih lagi Wani buka ruang dan peluang untuk saudara buat pilihan lagu permintaan menerusi 0135656128. Kami akan cuba yang terbaik untuk menunaikan lagu-lagu permintaan saudara selama 1 jam sehingga 7 nanti. Dan ini lagu Sesat Dalam Rindu yang menjadi permintaan Cik Marzuk Zaidi yang berada di Bagan Serai, Bagan Serai, yang nak dengarkan lagu Sesat Dalam Rindu.

Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tajuknya Belangi Petang. Lagu ini saudara tahun 1982. Nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad membawa kita ke pukul 6.56 minit petang. Selamat petang untuk saudara yang mungkin baru saja dengarkan Radio Klasik. Bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 12 tengah malam nanti 6 jam. Dan ini baru jam yang pertama untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan satu jam yang pertama ini seperti Wani nyatakan tadi, Wani tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar Radio Klasik dan Wani cuba yang terbaik untuk tunaikan lagu permintaan saudara menerusi 0135656128. Kalau ikut waktu ini ramai lebih kurang 60 permintaan lagu. InsyaAllah Wani cuba yang terbaik sepanjang 6 jam Wani kudara bersama dengan saudara yang pastinya tetap setia dengan Radio Klasik. Okay? InsyaAllah kalau mungkin bukan waktu ini di jam yang pertama untuk Wani tunaikan lagu permintaan saudara, insyaAllah sehingga 12 tengah malam nanti mungkin ada lagu-lagu yang saudara ingin dengarkan, lagu pilihan saudara, lagu kegemaran saudara yang ingin Wani putarkan, kena dengarkan Radio Klasik 24 jam. Boleh? Waktu ini saudara, bila kita dengar lagu-lagu yang evergreen lah, yang menyentuh perasaan kita, baik-baik lirik lagu, kadang-kadang kita teringat tentang seseorang yang memberi kenangan dalam kehidupan kita. Tambah-tambah lagi waktu ini dah pun senja, ada di setengah kawasan ni waktu ni hujan, ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan, ada yang mendung kan. Ada satu perkara tentang ibu dan ayah yang mungkin kita selalu terlupa. Mungkin kita dah pun remaja, dah pun dewasa, dah ada keluarga sendiri, sibuk mengejar kehidupan kita, mengejar kerja, mencari rezeki, mengejar impian, sampai kadang-kadang kita terlupa ada dua insan di kampung yang sebenarnya hanya mengejar satu perkara, iaitu menunggu kepulangan anak-anak. Tambah-tambah lagi hari ini musim cuti kan, atau minggu depan dah musim cuti sekolah untuk anak-anak. Hari ini cuti umum untuk satu hari lah, tapi ada yang mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan ibu dan ayah di kampung. Ada yang negerinya di Melaka, satu jam lebih kurang, satu jam kalau berada dalam kesesakan lalu lintas, mungkin lebih tiga jam kan nak sampai Melaka sana kan. Tapi apapun kudrat saudara yang mengambil kesempatan untuk berjumpa dengan ayah, ibu dan ayah, terima kasih, hargai mereka selagi mereka masih ada. Kadang-kadang saudara, ada ibu yang dah pun tak sekuat dulu, ada ayah yang tubuhnya dah pun mula dimamah usia. Sakit tu ada, penat tu ada, tapi bila anak telefon dan bertanya khabar mak ayah sihat atau tak, jawapan mereka selalunya sama, dia kata sihat. Itulah sifat ibu dan ayah. Kalau kita perasan, takkan dan tak nak menyusahkan anak-anak yang berada di ibu kota yang mencari rezeki, tak nak mereka risau kan. Sedangkan mungkin di sebalik telefon itu ada sakit yang mereka sembunyikan. Jadi andailah kita dapat mampu mengundurkan masa untuk menjaga ibu dan ayah kita sampailah mereka sihat kan. Andai kudrat, dan walaupun kita jauh mencari rezeki untuk keluarga, jauh sudut hati kita nak rasa nak memberi bakti yang terakhir sepanjang hayat mereka masih di kandung badan. Andai dapat kundurkan masa.

0: Bibit Kenangan dengan irama yang merintas zaman menerusi Simfoni Klasik.
1: Utuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
2: Radio Klasik di Seremban 87.9.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku membahagikan salat di antara diriku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Hamba-Ku akan mendapat apa-apa yang dia minta apabila seorang hamba berkata, 'Alhamdulillahi rabbil alamin.' Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam." Maka Allah menjawab, "Hamba-Ku sedang memujiku." Apabila dia berkata, "Ar-Rahmanir Rahim," Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah berfirman kepadanya, "Hamba-Ku sedang menyanjungku." Apabila dia berkata, "Maliki Yaumiddin," Raja Hari Pembalasan, Allah berfirman, "Hamba-Ku sedang memuliakanku." Apabila dia berkata, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan, maka Allah berfirman, "Ini adalah perjanjian di antaraku dan hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang dia minta." Apabila dia berkata, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin," tunjukkanlah aku jalan yang lurus, jalan orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan orang yang engkau murkai dan orang-orang yang tersesat. Maka Allah berfirman, "Ini milik hamba-Ku. Hamba-Ku akan mendapatkan apa-apa yang diminta olehnya." Hadis riwayat Ahmad dan penyusun kitab Sunan yang 6 kecuali Al-Bukhari.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kemudian, golongan-golongan dari kaumnya itu berselisihan sesama sendiri, maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu dari paluan azab seksa yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.

0: Mereka yang menentang Nabi Muhammad, tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut dan dalam keadaan mereka lalai leka dengan perkara-perkara keduniaan.
1: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin.
0: Pada hari itu, sahabat-sahabat karib, setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan takwa, yakni iman dan amal soleh.
1: Ya.

0: Mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, "Wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik, dan kamu pula tidak akan berduka cita."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

Radio Klasik Megami Kenangan Irama Merentas Zaman. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Dah pun 7.44 minit malam, bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 12.30 malam nanti. Ini jam yang kedua dan kejap lagi jam yang ketiga kami akan siarkan lagu-lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Bermula 8 malam hingga 9 malam, saudara akan dengarkan lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an akan hiburkan di ruang udara Radio Klasik. Dan tentunya kalau waktu ini Wani menemani saudara menerusi segmen Simfoni Klasik. Dan pukul 9 malam nanti sama-sama kita ikuti berita 9 malam. Dan lagu-lagu tanpa henti juga akan saudara dengarkan bermula 11 malam hingga 12.30 malam nanti. Saudara, untuk panduan kita bersama maksudnya waktu solat fardu Isyak hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.34 minit malam. Dan untuk kita panduan kita bersama di Kota Kinabalu hari ini 7.37 minit malam, di wilayah Persekutuan Labuan 7.40 minit malam, di Kuching Sarawak 7.58 minit malam, di Johor Bahru Johor 8.23 minit malam, di Kuala Terengganu Terengganu 8.29 minit malam, di Kuantan Pahang 8.27 minit malam, di Kota Baru Kelantan 8.29 minit malam, di Bandaraya Melaka-Melaka 8.30 minit malam, di Seremban Negeri 9 8.31 minit malam, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor hari ini 8.34 minit malam, di Ipoh Perak 8.37 minit malam, di Georgetown Pulau Pinang 8.40 minit malam, di Alustar Kedah dan juga di Kangar Perlis 8.41 minit malam.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Sepanjang jalan kenangan, music tanpa henti.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kidab. K-I-D-A-B. Kidab. Kidab adalah berkenaan dengan percakapan, pernyataan dan sebagainya yang tidak benar atau bohong dan dusta.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Sia dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Ribuan pelarian Myanmar etnik Rohingya mengadakan bantahan di kem penempatan Cox Bazar, Bangladesh. Menurut kumpulan United Council of Rohingya, perhimpunan itu dilanjurkan bagi memperingati ulang tahun ke-9 tindakan ketenteraan di negara asal mereka. Keadaan di kem penempatan pula dilaporkan semakin meruncing, ekoran pengurangan pembiayaan dan catuan makanan. Menurut Pertubuhan Kemanusiaan Save the Children, situasi itu memberi kesan kepada keadaan di kem berkenaan selain berdepan krisis kelaparan yang kritikal. Sementara itu, 16 perwakilan diplomatik di Dhaka termasuk United Kingdom dan Kesatuan Eropah menegaskan semula hak etnik Rohingya untuk pulang ke Myanmar. Perwakilan diplomatik itu turut mendedahkan krisis kemanusiaan di Rakhine kini semakin meruncing akibat serangan udara dan sekatan bantuan. Meskipun keadaan semasa belum selamat untuk penghantaran pulang, komuniti antarabangsa berikrar akan terus menuntut keadilan dan accountability bagi etnik berkenaan. Tindakan rejim Zionis Israel melancarkan serangan terbaharu terhadap penduduk Gaza hanya kerana kanak-kanak di wilayah itu menerbangkan layang-layang, dikecam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Jurucakap Pejabat Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyifatkan tindakan tersebut sebagai keterlaluan. Hamas dalam pada itu mendakwa rejim Zionis sengaja memperalat dan memperbesarkan isu itu sebagai alasan untuk melancarkan serangan udara ke atas Gaza. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela Jun lalu kini meningkat kepada 6,509 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengesahkan 6,462 orang berjaya dikeluarkan, manakala lebih 226,000 menerima rawatan di hospital. Ketika ini, usaha pembinaan semula giat dijalankan melibatkan penilaian lebih 60,000 kediaman. Sukan Litar Antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini. Ia bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih secara menyeluruh, dan langkah itu sebagai persediaan rapi menjelang perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain yang dijadualkan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober depan. Litua di Langkawi 2026, tiga pasukan pro team Spanyol, Equipo Chem Pharma, Burgos Borpele Bayek dan Caja Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Spanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID Ketidakupayaan Intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung Kejohanan Hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Debussy, Symphonie Classique.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami waktu ini. Dah pun 9.14 minit malam. Masih lagi bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 12.30 malam nanti selama 6 jam menerusi Simfoni Klasik. Dan untuk waktu ini ada yang sedang memandu di jalan raya. Ada juga yang sedang termenung kan, tak tahu nak buat apa. Bukan hujung minggu tapi hari ini cuti umum bagi seluruh rakyat Malaysia. Yang pastinya kita sama-sama meluangkan masa bersama-sama dengan keluarga. Saudara, waktu ini juga kalau ada yang mendengarkan Radio Klasik, saudara juga boleh menonton kami di live TikTok Radio Klasik. Jangan lupa untuk sama-sama ikuti di Instagram, TikTok, Facebook Radio Klasik. Dan kalau saudara nak kenal empunya suara ini, siapakah di sebalik suara ini, jom sama-sama ikuti, follow, like di TikTok Radio Klasik tau. Sebab sekarang ni main tengok ramai yang menghantarkan komen-komen. Ada Cikgu Ismail, ada Zawiyah, ada Pok Su, ada Darwish and Saif, ada Hairil, ada Kak Wadia, ada Nas Saleh, ni Nazri Saleh menyapa adik Wani. Ada Kak Izzy pun ada. Ada Wani tak sempat nak baca nama-nama yang menghantarkan komen-komen. Terlalu ramai dan laju. Jadi saudara yang belum lagi ikuti di TikTok Radio Klasik, boleh sama-sama dengan carian Radio Klasik. Dan waktu-waktu ini saudara, lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an akan Wani siarkan untuk saudara sepanjang malam ini sehingga 12.30 malam nanti. Lagu di sana menanti, di sini menunggu. Nyanyian kumpulan UKIS untuk saudara.

Terima kasih yang baru saja dengarkan frekuensi radio klasik ketika ini. Dah pun 9.32 minit malam. Hai, selamat malam. Masih lagi bertemankan saya waktu ini sehingga 12 tengah malam nanti. Dan terima kasih saudara yang dah pun ikuti TikTok radio klasik yang sebelum ini hanya mendengarkan suara Hazwani. Tak tahu empunya wajahnya macam mana hari ini, sama-sama mengikuti di TikTok Radio Klasik. Terima kasih, kami amat hargai kesetiaan saudara yang tak putus-putus memberi sokongan kepada Radio Klasik. Kawan ni cakap hanya radio je klasik, penyampainya tidak klasik, dan yang insyaAllah kami cuba yang terbaik untuk menjadi yang terbaik di kalangan kami untuk menyampaikan pelbagai maklumat, info-info semasa. Dan lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tadi, tajuknya Berdiri Seorang Perindu, nyanyian Ibnu Risa. Itu cukup baik-baik lirik lagu, cukup menyentuh hati bagi seseorang yang mungkin sedang termenung waktu ini, mengenang kisah-kisah lama, kenangan lama kan. Tambah-tambah lagi bila dengar radio klasik yang menggamit kenangan, yang pastinya kami akan menyiarkan lagu-lagu, kalau waktu ini lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an yang mengimbau kembali kenangan lama saudara bersama dengan si dia. Mungkin kenangan itu yang menjadi pengalaman dan juga pengajaran untuk kita melayari bahtera kehidupan yang seterusnya, bahtera rumah tangga yang pastinya asam garam kehidupan kan. Saudara, waktu ini ada yang sedang memandu, semoga perjalanan berada dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Hari ini kan cuti umum, memang ramai yang ambil peluang, kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga, bawa anak-anak bersia-sia jalan-jalan, makan bersama, atau sekadar menikmati masa yang berkualiti ini dengan orang yang tersayang. Dan mesti ada juga yang dah mula ambil kesempatan. Wah, ambil kesempatan mana tu ni? Ambil kesempatan untuk pulang ke kampung untuk menziarahi ibu dan ayah yang dah lama menantikan kepulangan anak-anak. Okay? Sambil dengar radio klasik ni, katanya Wani sedang menanti anak cucu. Alhamdulillah. Terima kasihlah menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 0135656128. Dan kejap lagi Wani nak menyapalah rakan-rakan yang terus menghantarkan kiriman yang tak putus-putus. Terima kasih atas kudrat saudara yang menghantarkan, walaupun matanya kabur, kami amat hargai. Kadang-kadang Wani faham ada tulisan yang mungkin ringkas, ada yang tulisan besar dan hanya huruf K, tapi kami memahami apa yang nak disampaikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama berentas zaman Diam-Diam Jatuh Hati. Lagu tu saudara tahun 1979, nyanyian Faridah M. Amin, membawa kita ke pukul 9.47 minit malam. Terima kasih yang terus setia bersama-sama dengan kami. Dan kalau kita dengar lagu-lagu seperti tadi kan, lagu-lagu yang mengimbau kembali kenangan-kenangan lama dengan tajuknya Diam-Diam Jatuh Hati. Pernah tak kita sukakan seseorang tapi kita memilih untuk diam? Tak berani nak cakap, tak berani nak mengaku, tapi cuma mampu melihat dari jauh. Senyum bila dia ada, diam-diam ambil tahu tentang dirinya, tengok Facebook dia, tengok Instagram dia, kan? Kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar bila perasaan itu bermula. Mungkin daripada sebuah perbualan kecil, ataupun hanya mendengar suara, macam dengar suara sekarang ni kan, sebuah senyuman ataupun perhatian yang pada awalnya kita anggap biasa, tapi sebenarnya itu luar biasa. Rupanya dalam tak sedar kita dah jatuh hati kepada si dia. Tapi janganlah jatuh hati diam kan, nanti disambar oleh orang lain, kan bahaya tu. Kalau suka, luahkan. Kalau dia rasa si dia tu macam okay, saya tak suka awak, kena palu dan sebagainya, tak apa, sekurang-kurangnya kita dah mencuba dan kita dah pun meluah perasaan kita. Sebab sakit tau kalau kita pendam perasaan ni. Tambah-tambah lagi kalau ada nama Azura. Adakah nama Azura sekarang ni? Ini khas untuk saudara, lagu nama Azura. Ini menerusi filem Azura tahun 1984. Dan menyusul selepas itu ada lagu Zuraida. Siapa nama Azura dan Zuraida? Ini khas untuk saudara.

Raja Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara, waktu ini dah pun melangkah jam yang seterusnya. Jam yang keempat untuk Wani terus menemani di ruang malam saudara. Tentunya Radio Klasik. Dan waktu ini jam yang keempat, Wani akan siarkan lagu-lagu nostalgia di Klasik. Lagu-lagu menerusi rangkaman piring hitam. Filem-filem dulu yang pernah mewarnai kehidupan kita waktu atau dahulu. Dan mungkin Wani tak sempat melihat ataupun menonton filem-filem sebegini. Tapi bila Wani dengar sendiri, lagu-lagu ini cukup memberikan impak besar dalam kehidupan. Izinkan Wani untuk menemani saudara sehingga 12 tengah malam. Temani menyulam setiap nada klasik dengan kenangan-kenangan lama. Teman untuk mendengar melodi-melodi yang menjadi teman dalam hidup kita dengan lagu-lagu kenangan yang pernah mewarnai hidup kita. Ada yang kenangan pahit, ada yang kenangan manis, tapi semua tu kita anggap sebagai pengalaman dan pengajaran untuk kita melayari kehidupan yang seterusnya. Dan yang pastinya lagu-lagu selama satu jam ini ada lagu-lagu 40-an, 50-an, 60-an dan lagu yang baru sahaja saudara dengarkan tadi, tajuknya Laju Buaiku Laju. Itu menerusi Bawang Putih Bawang Merah tahun 1959, nyanyian Kamariah Nor. Dan menyusul selepas ini ada lagu Di Bawah Bulan Purnama, lagu rakaman tahun 1958. Ada juga lagu Disebut Jangan, Dikenang Jangan, itu yang dinyanyikan oleh Raffi Abuang. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Senang Dong Rindu. Nyanyian Asia, semuanya di Radio Klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Nostalgia. Bye.

Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan itu tadi, tajuknya disebut Jangan Dikenang Jangan, lagu tahun 1968, nyanyian Datin Rafiq Abuang, membawa kita ke pukul 10.23 minit malam waktu ini. Lagu disebut Jangan Dikenang Jangan, komposernya Datuk Ibrahim Bahik dan juga Rosli Haji Yusof. Dan saudara, waktu ini lagu-lagu rakaman filem Piring Hitam akan awak siarkan selama satu jam bermula 10 malam hingga 11 malam. Kalau saudara nak dengarkan lagu-lagu seperti ini, jangan lupa untuk dengarkan waktu pagi juga ada, pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari menerusi Melodi Klasik. Saudara, mungkin siaran frekuensi tidak jelas di tempat saudara, boleh mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik di telefon pintar saudara ataupun saluran 705 MyTV. Semuanya di hujung jari saudara. Walaupun sekarang dunia berada di hujung jari, ingatlah untuk kita tetap berhati-hati ketika menggunakan telefon pintar. Jadi kalau kita tengok sekarang, scammer hari ini semakin bijak bermain emosi dan kata-kata. Jika ada mesej yang menjanjikan hadiah lumayan, pelaburan cepat kaya ataupun panggilan mendesak yang meminta maklumat peribadi, berhenti seketika. Jangan panik, jangan terburu-buru. Ingat, pihak bank atau agensi rasmi tidak akan meminta kata laluan atau TAC saudara. Lindungi maklumat peribadi seperti menjaga harta paling berharga. Baiklah, waktu ini lagu-lagu yang akan menghiasi ruang udara Radio Klasik ada lagu Dari Hati ke Hati. Ini menerusi filem Anak Buluh Betung tahun 1966, paduan suara R. Ismail dan juga Datin Rafiq Abuang. Ada juga lagu Sekuntum Bunga di Tepi Danau, nyanyian Hasna Taha. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Dendang Mahkota. Ini pernah melatari filem Dayang Senandung pada tahun 1965, nyanyian Rahimah Simin. Terus bersama Nostalgia di Klasik.

Itu dia lagu Sekuntum Bunga di Tepi Danau, nyanyian Hasnah Tahar. Baru saja menghiburkan saudara, itu antara lagu asli menerusi segmen ini. Saudara, waktu ini dah pun 10.36 minit malam. Masih lagi setia bersama-sama dengan kami di mana juga saudara berada. Mungkin ada yang dalam pemanduan kan, baru lepas pulang makan. Hari ini rasanya nak gantung kuali katanya, sebab cuti umum kan, rasanya tak payah nak masak dan sebagainya. Hari ini kita makan luar je. Apapun keadaan saudara waktu ini dalam pemanduan, hati-hati ketika memandu. Mungkin ada dalam waktu ini ada hujan kan, di negeri Kelantan, di Kedah, macam mana keadaan saudara, boleh hantarkan antara cuaca di tempat saudara menerusi 0135656128. Boleh Wani kongsikan juga bersama dengan pendengar Radio Klasik yang ketika ini mungkin menyapa Wani di konti kan. Baiklah saudara, kalau kita intai dan kita melihat portal Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, antara amaran ribut petir yang dikeluarkan ketika ini, ribut petir hujan lebat di Sarawak, di Sabah, ribut petir hujan lebat juga di Pahang, di Lipis dan Jerantut, juga di Kelantan, di Kuala Krai, Gua Musang, Macang, Pasir Putih dan Bacok, juga di Terengganu sehingga 12 tengah malam ini. Untuk saudara ketahui lebih lanjut, jangan lupa untuk layari portal Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk dapatkan info-info semasa untuk perancangan saudara nak merancang untuk membawa keluarga ke mana-mana sahaja. Nanti tambah-tambah lagi minggu depan dah musim cuti sekolah kan, saudara boleh sama-sama ikuti di portal Jabatan Meteorologi Malaysia di www.met.gov.my. Terima kasih Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dan waktu ini saudara, lagu-lagu yang bakal Wani siarkan untuk saudara, lagu-lagu yang mengembalikan kenangan-kenangan lama menerusi irama-irama yang pernah mewarnai kehidupan masyarakat suatu ketika dahulu. Yang menyusul selepas ini ada lagu Berdendang Anak Dara, nyanyian A. Rahman. Ada juga lagu Anggrek Desa, ini menerusi filem Bawang Putih Bawang Merah tahun 1959, paduan suara Norma dan juga Mustafa Osman. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Kasih Sejati. Ini paduan suara Abdullah Cik dan juga Rokiah Wanda. Semuanya Nostalgia di Klasik.

Tentang anak dara nyanyian A. Rahman membawa kita ke pukul 10.48 minit malam waktu ini. Saudara, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun usianya, melodi dan liriknya masih segar diingatan kita. Itulah keistimewaan karya-karya klasik yang tidak pernah lapuk di zaman, malah terus menjadi pilihan pencinta muzik sehingga hari ini. Sedar tak sedar, Wani pun dah pun berada di penghujung untuk rancangan Nostalgia di Klasik. Selama satu jam Wani siarkan lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu 40-an, 50-an, 60-an yang menggamit kenangan kita. Dan itulah uniknya Radio Klasik. Kami akan siarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan menerusi filem-filem Melayu yang mewarnai kehidupan kita waktu dahulu. Dan saudara, Wani nak ucapkan terima kasih yang menghantarkan kiriman WhatsApp kepada kami 013-5656-128 yang berkongsikan cuaca, keadaan cuaca di tempat saudara. Mungkin Wani tak dapat nak intai suasana, keadaan hujan ke tidak di negeri saudara, tapi Wani nak ucapkan terima kasih yang menghantarkan dan menyapa Wani di konti utama Radio Klasik ketika ini. Kalau di Angkasa Puri ketika ini tak hujan, tapi petang tadi mendung, nampak macam nak hujan tapi jerebu kan. Jadi di tempat saudara pun ada jerebunya. Apapun, hati-hati ketika ini, cuaca tidak menentu. Dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada Bonda Anggrek yang berada di Ulu Yam yang hantarkan kiriman WhatsApp ketika ini. Kita juga ada Haji Zulkifli Pasir Mas, katanya Pasir Mas ni Wani baru lepas berhenti hujan. Berhenti hujan lebat jugalah petang tadi. Terima kasih hantarkan antara keadaan cuaca di Pasir Mas, Kelantan. Juga ada Syaril Amir, selamat malam Wani. Hai, selamat malam. Ada Kak Lia yang berada di Perlis, katanya di Perlis pun hujan. Apa pun, hati-hati Kak Lia dan rakan-rakan pendengar kita yang berada di Perlis. Juga ada Acik Fatimah yang berada di Muar, di Johor. Katanya kalau di Muar hari ni panas sampai ke petang. Terima kasih Juga siapa lagi yang hantarkan keadaan cuaca. Apapun, terima kasihlah, kami amat hargai maklumat saudara waktu ini. Sekurang-kurangnya Wani dapat berkongsi bersama-sama dengan pendengar yang lain. Juga ada Kak Siti Jamiah yang berada di Kulim. Katanya malam ni sejuk sangat, tadi hujan lebat di Kulim, kuranglah rasa habu panas Terima kasih Kak Siti Jamiah. Bila bercerita dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ini, Wani kongsikan menerusi portal berita.rtm. Map Malaysia keluarkan amaran ribut tropika Nara. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia, hari ini mengeluarkan nasihat ribut tropika Nara yang bergerak ke arah timur pada kelajuan 19 km sejam pada jarak kira-kira 1,630 km timur Laut Tumpat, Kelantan. Jadi menurut Map Malaysia, ribut itu mencatatkan kelajuan angin maksimum 65 km per jam, namun tidak memberikan kesan signifikan kepada Malaysia setakat ini. Dan jabatan itu memaklumkan kedudukan semasa ribut tropika berkenaan pada 5 petang tadi adalah di latitude 19.5 utara dan longitude 108.5 timur, kira-kira 47 km dari utara Basuo China. Jadi untuk maklumat lanjut, saudara boleh ikuti portal berita.rtm.gov.my. Ayuh kita berhibur dulu dengan lagu Senandung Kasih. Ini menerusi filem Seniman Bujang Lapuk tahun 1961, paduan suara Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma.

Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini bertemankan saya Hazwani Zakaria. Sedar tak sedar, kita sudah sampai ke penghujung kebersamaan DJ Hazwani untuk terus menemani malam saudara ke-12 tengah malam. Terima kasih buat saudara yang masih setia mendengarkan kami, tidak kira di mana jua saudara berada, yang menemani dari awal hingga ke penghujung siaran. Buat yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Buat yang sedang bekerja malam macam Wani kan, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan buat saudara yang sudah pun berada di rumah bersama-sama dengan keluarga, hargailah setiap detik bersama insan-insan yang kita sayang. Malam memang selalu punya cerita yang tersendiri untuk membuat kita terkenang. Bila suasana sunyi kan, tambah-tambah lagi ada yang hujan di sesetengah kawasan, lampu dah pun malam, hanya bunyi malam yang menemani. Kenangan lama datang satu persatu. Wajah seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita pun kita terkenang. Suara yang pernah kita dengar pun, tempat yang pernah kita kunjungi bersama-sama. Ada kenangan saudara yang kita cuba lupakan, tetapi semakin kita cuba melupakan, semakin kuat ia datang dalam ingatan. Dan ada rindu yang tak pernah kita luahkan, hanya kita simpan diam-diam, jauh di sudut hati. Malam bukan sekadar waktu untuk kita memejamkan mata saudara, tetapi waktu hati kita membuka kembali cerita yang pernah kita simpan dahulu kala. Mungkin malam ini juga ada yang sedang merindui seseorang kan, mungkin seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama kita tak berjumpa, tak bertemu. Apapun rasa yang sedang bertamu di hati saudara, semoga malam ini membawa ketenangan. Semoga segala rindu yang

0: tidak mampu kita sampai ini, yang kita tak mampu kita sampaikan ini, sampai melalui doa-doa kita setiap hari. Saudara, waktu ini dah pun 10.57 minit malam. Cepat masa berlalu untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Kejap lagi tepat pukul 11 malam, sama-sama kita ikuti berita 11 malam, dan 11 hingga 12 tengah malam saudara akan ikuti sepanjang jalan kenangan lagu-lagu 90-an, 80-an, 70-an akan menemani ruang udara Radio Klasik waktu ini. Saudara, bintang berkelip di langit tinggi, bulan mengambang menemani malam. Jika rindu tersimpan di hati, biarlah doa menjadi kiriman. Terima kasih yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Terima kasih, mungkin kudratnya tidak sama seperti dulu. Terima kasih yang terus menghantar walaupun mata kabur, nak cari tulisan, nak cari huruf. Terima kasih, Wani hargai. Wani faham apa yang cuba saudara sampaikan. Dan Wani minta maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang udara bersama-sama dengan saudara. Terima kasih memilih untuk menemani Wani di ruang udara Radio Klasik. Jaga diri, jaga hati. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Nostalgia di Klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.

kenangan dengan irama yang merintas zaman menerusi Simfoni Klasik. Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa henti.

0: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
0: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga kau.
2: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Merdeka!
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kehadrat Allah pada hari ini kita dapat bersama lagi untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita, dan insya-Allah pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 103 sehingga ayat 126 surah As-Saffat juzuk yang ke-23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama watallahu liljabin. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ.

وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي

0: Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan balasan kepada orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Dan yang akhirnya, setelah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan binatang sembelihan. Di mana peristiwa ini menjadi dasar disyariatkan ibadah korban di dalam Islam. Alhamdulillah muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi bacaan Al-Quran kita bersama dan juga beberapa pelajaran yang kita boleh ambil bersama daripada ayat-ayat yang kita bacakan. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh limpah keberkatan daripada Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kidab. KIDAB. Kidab. Kidab adalah berkenaan dengan percakapan, pernyataan dan sebagainya yang tidak benar atau bohong dan dusta.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi. Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati, 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.

Dalam rancangan Adila kali ini, aku ingin berkongsi pengalaman aku melancong ke beberapa negara di Eropah pada musim panas, iaitu pada bulan Jun 1980. Selepas aku menghabiskan peperiksaan tahun akhir, sebelum aku balik ke Malaysia, aku berjalan-jalan ke Eropah bersama rakan universiti aku, Zulkifli dari Kajang dan Nasir dari Kuala Pilah. Kami membeli tiket kereta api yang berharga 96 British Pound ataupun lebih kurang dalam RM500 pada masa itu. Kami membeli tiket menggunakan wang biasiswa yang kami simpan setiap bulan. Tiket yang dinamakan Interrail Pass ialah satu pas perjalanan untuk menaiki kereta api bagi belia-belia yang berusia di bawah 26 tahun. Tiket ini sangat popular di kalangan penuntut-penuntut Malaysia untuk melancong di Eropah kerana boleh digunakan di 27 buah negara. Nah, antaranya Austria, Belanda, Belgium, Denmark, Germany, Greece, Finland, Italy, Luxembourg, Norway, Perancis, Poland, Portugal, Republic Ireland, Spanyol, Switzerland, Sweden dan beberapa negara Eropah Timur kecuali di United Kingdom. Pada masa itu, belum ada lagi perkhidmatan kereta api laju seperti sekarang. Kami bergerak dari satu destinasi ke destinasi pada waktu malam dan tidur dalam kereta api untuk menjimatkan kos penginapan. Kami duduk di asrama belia selepas 5 atau 6 hari berjalan. Kalau kami tidak menginap di asrama belia, kami mandi di stesen kereta api yang mengenakan sedikit bayaran. Soal makan, selama hampir 4 minggu, kami hanya makan roti, sardin, biskut dan kentang goreng aja. Kerana pada masa itu, agak sukar untuk mendapatkan makanan halal. Satu lagi masalah kami ialah setiap negara menggunakan mata wang sendiri. Jadi kami perlu menukar wang di setiap negara. Baki yang sedikit tak boleh ditukar ke mata wang lain. Jadi aku banyak menyimpan mata wang asing sampai ke hari ini. Kami memulakan perjalanan dari Brixton ke Pelabuhan Harwich di Timur England. Dari Harwich, kami menaiki kapal laut atau di sana dipanggil ferry pada waktu malam. Dan kami tiba di Hoek van Holland, Belanda pada awal pagi. Setibanya di Pelabuhan Hoek van Holland, kami terus menaiki kereta api ke Amsterdam yang terletak kira-kira 80 km. Di Amsterdam, kami menginap di asrama belia kerana kami ahli International Youth Hostel dan kos penginapan yang berpatutan untuk kami. Kami menghabiskan masa 2 hari di Amsterdam menikmati keindahan bandaraya yang mendapat julukan Venice of the North. Bandar Amsterdam memang indah. Terusan di seluruh bandaraya yang dibina seawal kurun ke-17. Dari Amsterdam, kami menaiki kereta api ke Hamburg, Germany. Kami tidak lama di Hamburg. Hanya menunggu kereta api malam ke Copenhagen, Denmark. Semasa tidur, di tengah perjalanan, aku dapat merasakan pergerakan kereta api bergerak ke hadapan dan ke belakang. Rupa-rupanya kereta api itu naik kapal laut menyeberang laut dari Germany ke Denmark.

Dari Barcelona, kami menaiki kereta api malam menuju ke Madrid, kepunyaan klub bola sepak Real Madrid. Petang itu, kami naik kereta api menuju ke Lisbon di Portugal dan tiba pada awal pagi. Lisbon ialah sebuah bandaraya lama, cantik, berbukit dan banyak lorong-lorong kecil yang digunakan sebagai laluan tram. Di Lisbon, terdapat sebuah jambatan yang berwarna merah dan reka bentuknya seakan-akan Golden Gate Bridge di San Francisco. Kami tidak lama di Lisbon kerana cuaca di situ terlalu panas. Petang itu, kami menaiki kereta api balik semula ke Madrid. Memandangkan kami sudah bersia-sia di Madrid sebelum ini dan dah mula rasa kepenatan kerana telah 3 minggu tidak makan nasi dan tak cukup tidur, malam itu kami menaiki kereta api ke Paris dan tiba di Paris hampir tengah hari. Paris adalah sebuah bandar yang besar dan mahal. Jadi kami tidak bermalam di Paris. Setelah menghabiskan masa sehari di Paris, malam itu kami menaiki pula kereta api meneruskan perjalanan ke Brussels, Belgium. Malam itu, kami menginap di asrama belia Brussels. Jadi dapatlah kami berehat sebelum meneruskan pula perjalanan keesokan harinya selepas bersarapan pagi. Kami keluar asrama dan menaiki kereta api ke Hoek van Holland dan meneruskan pula perjalanan menaiki feri menuju pelabuhan Harwich di England. Keadaan laut pada hari itu sangat bergelora dan feri yang kami naiki terus mengambing di badai ombak menyebabkan ramai penumpang mabuk laut hari itu. Termasuklah aku sendiri dan kawan-kawan pun mabuk laut juga. Setelah beberapa ketika ombak laut reda dan pelayaran feri seperti biasa, setelah beberapa ketika ombak laut kembali reda dan pelayaran feri seperti biasa. Akan tetapi, kesan mabuk laut tadi itu masih terasa hinggalah kami tiba di Harwich, England. Di Harwich, kami mengambil kereta api ke London dan terus ke Malaysia Hall untuk makan malam. Malam itu, buat pertama kalinya setelah 4 minggu, akhirnya aku dan kawan-kawan dapat menikmati nasi, lauk-lauk masakan Melayu dan lain-lain sebelum balik ke Brixton yang terletak kira-kira 90 kilometer. Itulah pengalaman aku lebih 45 tahun yang lalu yang indah dan sukar untuk dilupakan. Melawat beberapa negara di Eropah dengan bajet yang terhad tapi memenuhi matlamat kami. Beberapa cenderahati yang aku beli masih lagi ada dalam simpanan aku sehingga sekarang. Walaupun sudah pudar dan berkarat, namun itu adalah satu kenangan berharga yang akan aku simpan sampai bila.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

terus menggamit kenangan 87.7 dan 98.3 di Lembah Kelang.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan dikenali sebagai seorang yang bijaksana, ahli ibadah dan penghafaz Al-Quran. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau diberikan gelaran Abu Darda kerana memiliki seorang anak perempuan bernama Darda. Isterinya pula dikenali sebagai Ummu Darda. Kisah keislaman Abu Darda agak unik dan termasuk antara yang lewat di kalangan kaum Ansar. Pada suatu hari, ketika Abu Darda tiada di rumah, sahabatnya Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya dan memusnahkan berhalanya. Apabila Abu Darda pulang dan melihat berhalanya musnah, beliau terkejut dan pada awalnya merasa marah. Namun, Ummu Darda menegur dengan berkata, jika berhala itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya kepada orang lain, tentu ia mampu melakukannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata Ummu Darda ini menyedarkan Abu Darda. Beliau mula berfikir dan menyedari kebodohan menyembah sesuatu yang tidak berdaya. Setelah itu, beliau meminta isterinya menyiapkan air untuk mandi dan pakaian. Kemudian, beliau segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Darda meninggalkan perniagaannya dan menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah dan menuntut ilmu. Beliau dikenali sebagai Hakimul Ummah, iaitu orang bijaksana umat ini. Kerana kebijaksanaannya dan kedalaman ilmunya, kata-kata hikmah beliau sering menjadi pedoman. Abu Darda mengamalkan kehidupan yang sangat zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Khalifah Umar Al-Khattab pernah menziarahinya di Syam dan melihat kehidupan Abu Darda sangat sederhana sehingga Umar merasa terharu. Beliau dilantik oleh Khalifah Umar sebagai qadi, iaitu hakim pertama di Damsyik, Syria, dan juga sebagai guru untuk mengajar hal-hal berkaitan Islam kepada penduduk di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu antara kalangan sahabat yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya dan seorang dari kalangan Kutabul Wahyu, iaitu para penulis Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan hanya 4 orang yang menghimpunkan Al-Quran di masa itu, iaitu Abu Darda, Mu'adh, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Abu Darda radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam beribadah. Beliau sering berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Sehingga Salman Al-Farisi pernah menegurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman datang menziarahi Abu Darda dan melihat isterinya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak berhias. Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tiada lagi hajat kepada dunia ini. Apabila Abu Darda datang bertemu dengan Salman, beliau menyediakan makanan untuk Salman sebagai tetamunya. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan, sehinggalah kamu makan bersama denganku. Lalu Abu Darda terpaksa berbuka puasa untuk memenuhi permintaan Salman. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk menunaikan solat malam. Tetapi Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Salman berkata, tidurlah. Sehingga pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat malam bersama. Setelah itu, Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Abu Darda kemudiannya menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah SAW bersabda, benar, apa yang dikatakan oleh Salman.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
3: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Hati, alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karin, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Wanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka!

التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan

Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Malaysia. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 26 Ogos 2026 hari Rabu, sama dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi, sementara syuruk untuk hari ini 7.09 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia menemani kami, bersama kami di ruangan Harmoni Klasik Lagu Tanpa Henti 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Dan didoakan semoga hari ini diberikan kesihatan yang baik, diberikan berkah kehidupan, perjalanan langkah yang baik untuk hari ini. Terima kasih setia semuanya. Hanya di Sajian Klasik.

Lagu nyanyian Azlina Aziz, Kejujuran. Terus setia menemani saudara sajian klasik. Dan waktu sekarang 6.42 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada mungkin yang baru saja bersama dengan kami. Mungkin hari ini sibuk, semalam cuti. Hari ini mulakan rutin harian seperti biasa. Persiapan untuk anak ke sekolah, ke pejabat. Didoakan semoganya dipermudahkan. Dan yang paling penting, mungkin tarikh hari ini 26 Ogos 2026 menjadi tarikh yang cukup keramat untuk saudara mengingati kisah silam yang mungkin terpahat di hati. Ayo kongsikan dan hantarkan ke WhatsApp kami. Juga tarikh hari lahir buat insan yang dicintai, juga sahabat, kenalan, rakan seperjuangan suatu ketika dahulu. Boleh hantarkan ke 013-5656-128. Baik, saudara, tepat pukul 7 pagi kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Tan Sri S.M. Salim bersama Dato' M. Nasir. Seloka.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Gangguan cetakan MyCard susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

Berita seterusnya, luar negara. Banjir Sungai Mekong menjejaskan lebih 13,000 keluarga di empat wilayah Kemboja susulan Taufan Soudal. Jurucakap Jawatankuasa Kebangsaan Pengurusan Bencana South Kim Komoni berkata 1,551 keluarga dipindahkan ke kawasan lebih tinggi berikutan banjir yang melanda Krati, Bong Mom, Sung Treng dan Kampung Cham sejak Jumaat lalu. Lebih 9,000 rumah dan 4,000 hektar sawah padi turut ditenggelami air. Tiada kematian dilaporkan. Sementara itu, puting beliung melanda kampung Pomar di barat daya Perancis menyebabkan puluhan penduduk tercedera dan hampir 300 buah rumah rosak pada Isnin lalu. Pihak berkuasa tempatan menyifatkan kejadian yang melanda wilayah Ode itu sebagai fenomena luar biasa yang jarang berlaku. Dalam perkembangan tarif timbal balik Amerika Syarikat dan Kanada, Ottawa akan mengenakan tarif 15, 25 dan 50% terhadap lebih 700 barangan Amerika berkuat kuasa 8 September. Menurut Kerajaan Kanada, tarif 50% melibatkan keluli, aluminium, perabot dan pakaian, manakala 25% dikenakan terhadap keju, peralatan elektrik serta sebahagian produk makanan laut. Langkah itu sebagai tindak balas terhadap tarif 50% Amerika terhadap barangan Kanada pada minggu lalu. Ini pula mengenai sekatan baharu Amerika ke atas Iran. Tehran berikrar membalas serangan diperluas Washington bagi memencilkan ekonominya sambil yakin rakan dagang utama tidak akan tunduk kepada tekanan itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Syarikat Scott Bessent berkata negara yang terus berdagang dengan Iran berisiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Bagaimanapun, beliau tidak menetapkan garis masa atau menyatakan negara yang bakal dikenakan tindakan tersebut. Sukan Kejohanan Tenpin Bowling Remaja Asia ke-25. Pasangan negara Nur Syahira Amani Abdullah, Helena Jamal muncul juara acara beregu wanita di Pusat Bowling Jaya Ancol, Jakarta, Indonesia semalam. Gandingan itu mencatatkan 2,304 jatuhan pin menerusi 6 permainan untuk meraih emas, menewaskan pasangan Hong Kong Tavia Wong Zi Ching, Lo Wai Ching dengan kelebihan 37 pin yang meraih perak. Kejohanan itu berlangsung dari 21 hingga 30 Ogos. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gadingan bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran selepas tewas 5-4, 4-1 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Bencic dan Cobolli seterusnya akan menentang Elena Svitolina dan Gail Monfils di separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Gangguan cetakan MyCard, susulan peralihan generasi baharu. Jaga kesihatan, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerebu. Sekian berita yang disuting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saudara, pegangan hidup kita sebenarnya mudah. Dan jangan takut melangkah selagi langkah itu menuju kebaikan. Mungkin kita tak mampu mengubah seluruh dunia. Tetapi satu kebaikan yang meskipun kecil yang kita lakukan untuk hari ini, ianya mungkin juga mampu mengubah hidup seseorang. Teruslah kita berbuat baik walaupun tidak dihargai. Kerana kebaikan bukan tentang siapa yang melihat sebenarnya, saudara, tetapi tentang hati yang ikhlas yang melakukannya. Pegang satu perkara, juga mengingatkan pada diri saya sendiri, selagi niat kita baik dan langkah kita benar, teruskan. Allah tahu setiap usaha kita. Dan pegang pada kebaikan, walau langkah yang kecil, asalkan arahnya menuju cahaya. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas sokongan saudara dulu, kini, selamanya. Menjadikan Radio Klasik bukan sahaja menggamit kenangan, juga menggamit memori sepanjang zaman. Seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk KPM Perhebat Jaga Mental dan Emosi Murid. Dengarkan 7.30 minit pagi. Tukar kastia, sajan kastia.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya guys, potok napo oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layok tahu abis haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Selamat pagi, Cikgu Munah. Eh, laju je tu. Sampai tak nampak saya dekat sini.
2: Eh, Alia, maaflah. Tak perasan, ni pun singgah sekejap dekat sini nak bayar duit donat yang Suzana tempah dengan Pak Mat untuk sambutan maulud kita semalam tu. Apa pula Pak Mat kata nanti donat dah habis masuk perut, bayaran tak dapat lagi.
1: Iyalah, Cikgu. Sakit perut pula kita yang makan nanti. Dah lama tak sembang dengan Cikgu. Sibuk sangat nampaknya. Sekolah macam mana, Cikgu? Anak-anak murid okey ke semua?
2: Alhamdulillah, Alia. Semuanya masih dalam kawalan dan insyaAllah baik-baik saja semuanya.
1: Baguslah tu, Cikgu. Sajalah tanya khabar. Maklumlah, sekarang ni kerap sangat kita dengar tentang kesejahteraan mental dan emosi murid. Risau pula dengar.
2: Betul, Alia. Kesihatan mental ni dan emosi melibatkan murid tak boleh dipandang ringan tau. Sebab tu, KPM sendiri terus memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035. Bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
1: Betul-betul cikgu lah cikgu ni.
2: Ya.
1: Saya ni cikgu, walaupun tidak secara langsung terlibat dengan kanak-kanak, tapi bila tengok budak-budak sekarang, saya pun risau. Apa punca agaknya cikgu? Tekanan belajar ke? Ke pengaruh kawan? Ke pasal gadget ke? Media sosial ke?
2: Itulah, Alia. Sebab tu, bagi memastikan kesejahteraan mental dan emosi murid berada dalam keadaan baik, KPM telah melaksanakan program Minda Sihat yang merangkumi 5 fokus utama termasuk kempen kesedaran, saringan dan intervensi, konsultasi bersama ibu bapa serta kerjasama dengan pelbagai pihak serta langkah pencegahan dan pengesanan awal bagi mengenal pasti murid yang memerlukan perhatian serta sokongan. Jadi kita dapatlah kesan awal punca dan segera cari jalan untuk atasi masalah murid-murid ni sebelum menjadi lebih besar dan memudaratkan.
1: Tapi saringan tu bukan bermaksud terus chop seseorang murid tu ada masalah mental ke, cikgu?
2: Taklah, tak semestinya, Alia. Saringan ni membantu kita mengenal pasti keadaan yang mungkin memerlukan perhatian lanjut. Kita tengok latar belakang dan keperluan setiap murid. Lepas tu baru kita boleh kenal pasti pendekatan yang sesuai.
1: Oh, maksudnya setiap murid tak boleh dilayan dengan pendekatan yang sama?
2: Ya, tepat sekali. Sebab setiap anak ni berbeza. Apa yang dianggap kecil bagi kita mungkin sangat besar bagi seseorang murid.
1: Betul juga tu. Kadang-kadang anak-anak bercerita masalah yang dihadapi, tapi ibu bapa pula tak ambil kisah langsung. Katanya budak kecil, biasalah, masalah kecil-kecil je.
2: Itu salah. Itu yang kita kena ubah. Bila ibu bapa tak faham, tak nak dengar, sudahnya budak-budak ni pendam je dalam hati. Bila pendam lama, itu yang jadi masalah emosi dan mental. Jangan cepat menghukum atau memperlekeh perasaan mereka. Dengar dulu, faham dulu. Selalunya apa yang saya dan kawan-kawan buat, kami segera bertanya dan beri perhatian. Kalau perlu bantuan daripada guru bimbingan dan kaunseling, kami akan bantu. Dan selepas kenapa si masalah mereka, tindakan segera akan dibuat mengikut keadaan dan keperluan murid.
1: Dan perlukan pelibatan ibu bapa ke?
2: Ya, betul. Konsultasi dengan ibu bapa dan kerjasama pelbagai pihak sangat penting. Kita tak boleh letakkan tanggungjawab ni atas bahu sekolah je tau.
1: Bila seorang anak atau remaja datang dan kata, saya ni ada masalah. Jadi kita ni, yang dewasa ni, ambillah masa sekejap, beri perhatian dulu, dengar apa yang ingin diluahkan. Mungkin dengan hanya mendengar, lega sikit doang. Apa yang sedang membebani emosi mereka pun rasa ringan je.
2: Betul tu, Alia. Pandai pun. Kita yang dewasa ni pun kadang-kadang perlukan perhatian dan sesi luah perasaan baru rasa lebih tenang. Ini kan mereka yang masih di peringkat anak-anak kecil ni.
1: Betul lah tu, cikgu. Walaupun sesi curhat orang dewasa ni kadang-kadang lebih mengundang emosi.
2: Kalau curhat kat si Ajis tu, memanglah.

Yang terus setia bersama kami dan mendengarkan di MyTV saluran 705, juga di persembahan langsung di aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Tak kira lah menggunakan iOS maupun Android. Juga dengarkan kami di Smart TV yang belum mendapatkannya lagi. Apa tunggu? Muat turun sekarang. Kerana aplikasi RTM Klik adalah secara percuma. Ya, betul-betul percuma. Dan boleh terus mendengarkan kami bukan saja dalam negara. Sekiranya saudara berada di luar negara sekalipun, boleh terus bersama dengan kami 24 jam sepanjang waktu. Baik, seperti biasa pagi ini saya nak kongsikan jagaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa kawasan, antaranya di kawasan Pantai Kedah, Pulau Pinang, juga di daerah Melaka, Perak, kawasan pedalaman Johor, juga di Perlis. Hujan di beberapa kawasan di Selangor, juga mendung di Negeri Sembilan. Di Sabah, hampir keseluruhan di kawasan juga di daerah Sabah, cuaca yang cukup baik untuk pagi ini. Sementara di Sarawak pula dijangkakan hujan di beberapa kawasan, antaranya di Bintulu, Betong, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Sibu, juga Berjerebu di Seri Aman, Kapit, Serian dan juga Limbang. Ayah kita berhibur dengan lagu nyanyian Black Rose dengan tajuk Penantian. Dan teruskan saudara menghantarkan ucapan juga dedikasi saudara ke WhatsApp kami 013-5656.